0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Oh iya mbak.
1: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

0: lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita juga hadir nih di YouTube RRI Jambi dan teman Pro 2 ya. Seperti biasa di hari Senin dan di hari Rabu, kita pastinya kalau pagi udah kedatangan kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal bersamai kita 30 menit ke depan nih teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita udah ada kedatangan, ada Kak Fafrian. Halo, selamat pagi Kak Fafrian.
1: Selamat pagi Kak Wulan, selamat pagi teman Pro 2.
0: Sehat ya Kak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Walaupun cuacanya lagi gak bagus banget ya.
1: Iya, betul sekali Kak Wulan.
0: Nah teman Pro 2, tentunya kalau kita bicara soal berkendara nih, biasanya yang langsung terlintas pastinya adalah SIM, helm, rambu-rambu, lampu lintas, dan berbagai aturan lainnya ya Kak ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata teman Pro 2, menjadi pengendara yang baik itu bukan hanya cuma soal taat aturan, tapi ada satu hal yang juga nggak kalah penting, yaitu adalah etika berkendara. Jadi kita bukan hanya dituntut untuk etika berperilaku, tapi dalam berkendara kita juga harus punya etikanya nih. Karena jalan raya adalah ruang bersama, jadi ada kita, ada pengendara lain, ada pejalan kaki, dan ada anak-anak sekolah, bahkan pesepeda, dan semuanya punya hak yang sama untuk merasa aman. Nah sekarang gimana sih sebenarnya etika berkendara yang baik dan tentunya cara kita tetap tenang ketika menghadapi pengendara lain ya Kak Fafrian ya,
1: iya.
0: Yang kadang bikin emosi nih Kak. Dan seperti apa sih kebiasaan sederhana yang bisa membuat jalan raya menjadi lebih aman dan nyaman? Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu nih Kak, gimana keadaan lalu lintas di Kota Jambi di pagi hari ini, apalagi kabutnya sepertinya semakin tebal ya Kak ya.
1: Iya. Baik, Kak Wulan dan teman Pro 2 dapat kami informasikan arus lalu lintas pagi ini landai atau lumayan sepi ya, dikarenakan kan anak-anak sekolah pada diliburkan karena cuaca kurang bagus. Asapnya pagi ini cukup lumayan tebal, mengganggu sekali untuk pernapasan maupun penglihatan. Jadi arus lalu lintas tidak begitu ramai, hanya pekerja kantoran aja nampak kelihatan dari kami ke sini.
0: Oke, dan tentunya semakin tebal asapnya juga makin nggak baik nih untuk kesehatan. Dan kemarin kita lihat juga ada kegiatan dari Ditlantas juga ya Kak ya, yang memberikan masker untuk pengendara jalan gitu ya.
1: Iya, betul sekali Kak Wulan. Jadi kami dari Satlantas juga Polresta memberikan, dan kami dari Ditlantas pun juga setiap pagi dan sore hari pada saat pengaturan di jalan, personel yang membagikan masker kepada pengendara, pengendara yang tidak menggunakan masker.
0: Oke, dan kita lanjut ke topik kita di pagi hari ini Kak, mengenai etika berkendara nih. Karena banyak ya pengendara yang merasa yang penting saya nggak melanggar aturan gitu ya Kak ya.
1: Itulah.
0: Padahal mungkin cara berkendaranya itu yang mengganggu orang lain. Nah seperti apa nih Kak kalau menurut Kakak berkendara atau contoh berkendara yang secara etika sebenarnya itu nggak baik gitu?
1: Ya, sebenarnya memang kita sebagai pengendara tidak hanya taat etika, seperti kita beretika di lingkungan keluarga maupun di sekolah, di jalan tuh ada juga etikanya. Seperti kalau sudah bawa motor ngebut zigzag-zigzag, itu etikanya berarti tidak ada lagi. Sangat mengganggu pengguna jalan raya walaupun dia taat. Kalau apalagi yang tidak mementingkan pengendara yang lain, dia jalan di tengah dengan pelatnya slow, mengganggu pengendara lain juga. Apalagi yang sudah membuang sampah dari mobil. Itu masih etika juga, sama mengganggu. Enak kalau sampahnya kecil, kalau besar kena yang melintas
0: di belakang gitu ya.
1: Gimana? Apalagi rokok kan? Nah itu termasuk dalam etika berkendara Kak Wulan.
0: Oke, dan sering kita lihat juga nih Kak, pengendara lain yang main klakson berulang-ulang, apalagi di saat jalannya macet atau saat lampu merah gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan menjelang hijau, sebenarnya untuk penggunaan klakson ini itu yang dianggap wajar itu kapan sih Kak? Atau mungkin apakah ini termasuk jenis etika berkendara yang justru malah mengganggu pengendara lain nih Kak?
1: Sebenarnya klakson itu juga beretika, kita menggunakan klakson itu seperlunya aja. Seperti mau menyalip, orang tidak mau ngasih jalan aja kita klakson. Klaksonnya tidak boleh, tak perlu juga panjang sekali atau didiemin dengan lampu. Jadi orang mengerti, jangan klakson panjang. Kecuali dia membawa korban kecelakaan, orang sakit gak masalah. Berarti dia butuh prioritas jalan. Kebetulan bawa mobil ketemu orang kecelakaan, orang minta bantu, kita kita boleh itu menggunakan klakson panjang atau menggunakan lampu besar dihidupkan karena kita membutuhkan jalan prioritas. Tapi kalau tidak penting juga, ya ngapain mengganggu pengendara yang lain, Kak Ulan? Hijau juga, lampu di lampu traffic light nih, baru hijau sudah klakson lagi.
0: Iya, benar.
1: Ditunggu sebentar. Dan juga kami mengharapkan pengendara yang depan kalau sudah hijau ya jalan. Jangan mementingkan dia sendiri, jalan lambat. Kalau dia mulai hijau, agak ditariklah kecepatannya. Karena ada pengguna kendaraan di belakangnya yang kan menggunakan lampu hijau juga kan.
0: Apalagi kalau misalnya traffic line-nya itu cepat gitu ya, cepat, kayak ya, waktunya.
1: Kasihan yang di belakang sudah menunggu sampai 2-3 kali dia kena lampu merahnya kan. Nah, kami harapkan yang pengguna yang di depan apabila sudah hijau, ya agak dipercepat lajunya. Jangan juga di belakang nanti sudah kuning malah mengegas kendaraannya, memperlambat karena sudah mau merah. Karena di simpang lain kan giliran hijau gitu kan.
0: Oke, sebenarnya jadi dari etika berkendara ini kita sebelum berkendara atau sebelum membawa kendaraan kita juga harus tahu aturan daripada di jalan gitu ya Kak ya? Ya. Kapan harus belok ke kiri itu, kapan harus di jalur kanan, kapan harus di jalur kiri ya. Gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalnya ada nih pengendara lain yang melakukan kesalahan di jalan, misalnya seperti memotong jalur kita, sebaiknya respon kita itu seperti apa nih Kak? Karena kan emosi di jalan itu kadang setiap orang berbeda-beda ya Kak ya. Karena banyak juga kita lihat nih di media sosial yang viral hanya karena masalah sepele, tapi emosinya bisa meledak-ledak dan merusak kendaraan pengendara lain nih Kak.
1: Iya, bagi pengendara namanya kan etika dan hormat menghormatilah jalan. Apabila terjadi benturan hanya sedikit atau karena satu orang kita emosi semua, dihindarilah. Lebih baik mengalah, budaya kalah mengalah dalam berkendara di jalan raya. Gara-gara itu kita malah nggak kena gara-gara orang ugal-ugal tadi, ya kita tegur aja, jangan sampai bikin ribut, bikin masalah baru, berkelahi lah di jalan, malah kendaraan saling rusak, jadinya kan bukan pelanggaran lagi, jadi tidak pidana, masalahnya kan panjang, saling tuntut nanti kan. Makanya kita gunakan etika berkendara dan budaya kalah mengalah bersaat berkendara. Lebih baik mengalah daripada kita bikin masalah yang baru.
0: Dan ujung-ujungnya nanti malah viral, minta maaf, ganti rugi.
1: Ganti kendaraan ya, orang lagi yang rusak tadi.
0: Karena banyak banget kita lihat seperti itu ya Kak ya. Terkadang udah mereka yang salah, tapi mereka yang lebih emosi gitu kan.
1: Iya, betul. Kami harapkan seluruh pengendara ya, janganlah emosi di jalan raya. Posisi tengah hari biasa ini yang panas-panas pulang kerja marah disalip orang yang ugal-ugal, ya kita mengalah lah untuk kebaikan lah yang juga yang ugal-ugal ya kurangi, jangan lagi lah ugal-ugal karena setiap pengguna jalan itu sama. Nah, kalau dia tertib berarti haknya sama gitu Kak.
0: Nah dan di saat cuaca seperti ini nih Kak, kabut yang semakin tebal dan tentunya jarak pandang juga terbatas ya Kak ya. Nah seperti apa nih etika berkendara pada saat cuaca seperti ini Kak sebaiknya nih?
1: Sebaiknya yang mungkin karena kendaraan roda dua kan rata-rata lampu sudah hidup semua, yang sudah mulai putus atau belum ini hidupkanlah lampu. Itu memberi tanda untuk pengendara mobil atau kendaraan yang lebih besar. Jadi fungsi lampu itu untuk memberi tanda kepada kendaraan yang lain. Dan juga jangan, apalagi jarak pandang yang terbatas. Kalau di sini masih nampak, mungkin kalau luar kota yang ada asap tebal,
0: titik panasnya
1: masih ada itu pasti akan jarak pandang akan terbatas, kurangi kecepatan. Nah, kita atur biasanya di luar kota itu 80 ya kurangnya jangan 40-50 karena kalau sudah kita terlalu dekat tiba-tiba ada pohon yang tumbang atau mobil yang berhenti rusak, kita nggak kelihatan, nggak bisa mengalami pengereman.
0: Dan tentunya apa ya, menghindari kecelakaan ya Kak ya?
1: Iya.
0: Karena beberapa waktu yang lalu juga ada terjadi kecelakaan di daerah Tempino ya Kak ya, yang kecelakaan beruntun ambulan apa ya?
1: Ya kendaraan, ya mungkin ambulan ya minta prioritas, orang nggak mau ngasih tadi kan?
0: Iya, benar.
1: Harapan kalau sudah ada damkar, ambulan, kasihlah prioritas. Itu termasuk etika juga, kita membeli jalan kepada yang membutuhkan. Atau damkar mau memadamkan api di rumah yang kebakaran atau lahan, itu kan butuh kecepatan penuh itu.
0: Iya benar, kita karena diburu waktu ya Kak ya. Waktu,
1: karena dia menyelamatkan orang. Nah, kalau kita kan gak tahu dia menyelamatkannya, kita yang sebagai pengendara yang lainnya, kasihlah jalan. apalagi yang ada ambulan yang membawa korban korban korban kecelakaan, korban yang lainnya, ya dikasih jalan lah. Itu termasuk etika berkendara juga.
0: Iya, benar-benar. Ya. Tapi gimana nih Kak, kalau misalnya kita lagi membawa kendaraan nih di saat posisi macet ataupun lagi lampu merah, tiba-tiba ada entah itu mobil pemadam kebakaran, ambulan, atau mobil prioritas yang lainnya nih, apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena di saat itu posisinya kita udah panik nih. Ya. Mau minggir nggak bisa minggir nih Kak.
1: Ya, katakan misal di lampu traffic light lepas betul merah ya, makanya di kiri itu sering dikosongi.
0: Kadang kan masih ya, ada pengendara sih, yang jalan
1: ada itu,
0: yang
1: nakal kita, gitu ya. Kita kan ada spion, itu guna spionnya. Wah ada apa, ada sirine. Kita mengalah aja, belok ke kiri.
0: Okay.
1: Dikosongkan jalur untuk sebelah kiri itu.
0: Okay, lebih baik kita belok ke kiri ya.
1: Iya, karena mereka kan sedang menyelamatkan orang. Mereka kan dilindungi undang-undang. Nanti kalau sudah ketabrak, yang salah yang rugi siapa? Ya kan,
0: iya,
1: kita
0: bener.
1: Kalau sudah apalagi kita menutup jalur sebelah kiri, ya kita beloklah kiri, kasihlah jalan untuk pemadam dan ambulan tadi.
0: Oke, berarti sebaiknya untuk di traffic lane sendiri jalur sebelah kiri itu jangan diisi ya,
1: jangan
0: ya?
1: Diisi, dikosongkan.
0: Dan mungkin di saat sekarang nih Kak, apalagi di tengah media sosial yang semakin canggih juga nih Kak ya, ya. Gimana sih dari kakak-kakak di lantas sendiri memandang soal pengendara yang berhenti, tiba-tiba berhenti di pinggir jalan hanya untuk membuat konten atau mengambil foto aja nih Kak?
1: Ya baik, kita kan di jalan itu ada rambu-rambu, aturan berlaku. Apabila ingin berhenti, ya perhatikan. Apalagi mau minggir, menepi dari tengah, ya kita perhatikan dulu spion kiri kita dan pasang sen. Mau ke kiri itu berhentinya dalam keadaan darurat atau hanya untuk buat apa tadi, konten tadi?
0: Konten aja.
1: Kalau
0: gitu,
1: hanya untuk buat konten, ya cari tempat yang aman, yang memang boleh parkir di tepi jalan. Kalau nggak ada rambu-rambu di dalam parkir, janganlah. Itu kan merugikan pengguna jalan yang lain, ada pengguna jalan lain. Kalau sudah tertabrak, siapa yang disalahkan?
0: Okay.
1: Pasti tadi pembuat konten kan, dia parkir di tempat yang salah. Kecuali dia dalam keadaan darurat, bannya pecah, mobilnya mogok.
0: Itu lain cerita ya.
1: Tapi kalau hanya berbuat konten yang tidak terlalu penting, ada untuk urusan sendiri, tidak memperhatikan pengendara lain, ya janganlah. Cari tempat-tempat yang aman untuk membuat konten. Apalagi pada saat sambil berjalan, banyak juga nih sambil berjalan buat konten. Itu kan sangat membahayakan pengendara yang lain.
0: Oke, dan tentunya etika berkendara ini banyak banget ya Kak ya, kalau diomongin ya, mulai dari penggunaan gadget, apalagi buat anak-anak muda nih, kadang di kendaraan seperti di mobil masih menggunakan gadget, headset, terus juga yang viral juga nih, emosi karena asap rokok atau puntung rokoknya mengenai pengendara lain nih Kak. Sebenarnya untuk merokok di kendaraan itu seperti apa sih aturannya nih Kak?
1: Iya, sebenarnya kan itu di undang-undang tidak diatur, tapi dia
0: enggak ada aturannya ya.
1: Iya,
0: ya?
1: Tapi itu termasuk etika berkendara. Apabila merokok ya itu kan sangat mengganggu pengendara yang lain. Dia membuang abunya, nanti kena
0: mata pengendara lain gitu ya.
1: Orang itu perih atau jatuh, dia kan jadi penyebab.
0: Oke.
1: Memang tidak ada, tapi dia jadi penyebab tadi. Sangat berbahaya membuang abu rokok itu, kalau kena mata itu cukup perih jadinya, terganggu dari konsentrasi pengendara motor yang lain. Jadi kami harapkan bagi pengendara ya janganlah merokok sambil berkendara. Kendara apapun, roda 4, roda 2 jangan. Nah, itu sangat berbahaya lagi dan sangat mengganggu pengendara-pengendara yang lain, terutama pengendara roda 2. Roda 4 mungkin nggak terlalu pengaruh kan, karena dia ada kaca, tapi kalau sudah motor pasti apalagi dia helmnya lupa nutup
0: kacanya,
1: kena mata, itu sangat mengganggu pengendara yang bermotor.
0: Oke, nah di saat juga nih Kak, seperti masih dengan etika berkendara ya teman Pro 2 ya, waktu baru-baru tahun ajaran baru, itu kan dikatakan nih banyak terjadi kemacetan di titik-titik sekolah-sekolah yang emang karena orang tuanya parkir kendaraan sembarangan gitu ya Kak ya. Dan ini juga sering terjadi, parkir sembarangan itu di depan minimarket atau di tempat makan nih biasanya, apalagi di jam-jam rawan seperti jam makan siang gitu ya Kak ya. Sebenarnya seberapa besar sih dampaknya terhadap pengguna jalan lain nih Kak, yang seharusnya emang itu jalannya menjadi jalur dua menjadi cuma
1: satu
0: bisa
1: jalur.
0: Satu jalur gitu.
1: Iya, kami harapkan ya pengendara yang masih yang ngantar orang tua, yang ngantar anaknya sekolah atau sedang makan di restoran, di kafe, Ya, kalau parkir ya diperhatikan lah. Parkir jangan mengambil badan jalan. Carilah tempat-tempat parkir yang aman kan. Kalau sudah mobil parkir di bahu jalan, apalagi ada tulisan dilarang parkir, dilarang stop hari
0: jangan
1: parkir.
0: Maksa gitu ya.
1: Jangan maksa. Apabila terjadi kecelakaan, yang parkir itu yang jadi pelakunya nanti.
0: Walaupun dia nggak ada di dalam kendaraannya.
1: Nah, itu sudah larangan. Nah, dia orang kan nggak tahu. Karena dia tahu biasanya sedang lewat itu jalanan bebas hambatan, tiba-tiba ada parkir, jangan menabrak kendaraan yang parkir tersebut, ya kendaraan yang parkir tersebut yang menjadi tersangkanya atau
0: penyebabnya
1: penyebab kecelakaan tadi, karena dia parkir bukan di tempatnya, menghalang jalan, malah apalagi sambil mengambil badan jalan, bukan bahu jalan lagi, badan jalan yang jalannya ada dua lajur, tinggal satu lajur kan, dan memberikan kemacetan.
0: Okay.
1: Selama macet itu disitulah orang akan mensumpah serapakan siapa yang bikin macet tuh. Dia enak-enak makan
0: gitu, tumbur marah gitu ya.
1: Padahal kalau jadi tumbur yang salah ya parkir tadi, yang mobilnya jadi lecet, enak cuma lecet atau spionnya patah. Kalau sudah jadi yang tumbur meninggal dunia luka berat, siapa tanggung jawab? Yang mobil tadi, yang parkir tadi.
0: Oke, dan tentunya etika berkendara ini sangat berpengaruh juga ya Kak ya, terhadap keselamatan dalam kita berkendara
1: tadi,
0: di Teman Pro 2.
1: Kalau sudah nggak ada etika lagi, tapi kan dia pasti akan ugal-ugalan, tidak memahami aturan lintas. Tapi kalau sudah orang memahami aturan lintas, mungkin saya rasa etikanya pasti ada. Dia tertib. Namanya tertib di lalu lintas kan, di aturan lintas pasti berdasarkan dari pengalaman dan etika tadi. Dia nggak ugal-ugal berarti dia tertib. Dia tidak nerobos sama merah berarti dia tertib. Berarti etikanya ada kan.
0: Oke, dan mungkin kalau misalnya nih Kak, di saat hujan deras atau mungkin jarak pandang juga semakin terbatas gitu ya. Lain cerita sama kabut tadi nih. Tapi kalau hujan deras itu untuk etika menggunakan jalannya seperti apa nih Kak?
1: Kalau hujan deras ya kita sebagai pengendara, terutama yang roda 4 ya, mobil, apabila ketemu genangan air, jangan diterabas.
0: Itu juga bisa menimbulkan emosi ya kayaknya.
1: Emosi, kasihan yang motor. Kan dia lewat, di sebelah kiri ada genangan, diciprat oleh mobil kan sangat. Nah itu kan termasuk etika berkendara juga. Dan apabila motor pun itu hati-hati. Kita nggak tahu genangan air itu dalam tidak, malah jadi kecelakaan.
0: Benar.
1: Dan kecepatan juga harus diturunkan. Nggak boleh ngebut-ngebut di hujan-hujan karena pengereman atau ban akan tidak berfungsi dengan maksimal. Karena rata-rata bannya kan di jalan itu khususkan untuk jalan yang kering, untuk tidak jalur yang basah atau genangan air. Jadi yang kecepatannya biasa diatur 50 untuk kota maksimal, ya palingan maksimal 20 atau 30 km/jam.
0: Lebih dikurangi ya.
1: Iya, jangan dipaksakan kita mau ngejar, mau hujan, apalagi hujan baru turun itu ngejar-kejaran tuh kan.
0: Benar-benar.
1: Jangan dipaksakan, itu sangat berbahaya. Itu kan baru hujan, berarti kan jalanan pasti sangat licin. Dari yang kering, berdebu tadi kena air, pasti jalan pasti sangat licin. Berbahaya untuk kendaraan bermotor roda 2. Kalau bisa berteduh, berteduh aja dulu. Kalau mau memaksakan, ya jangan kecepatannya diatur dan gunakanlah jas hujan.
0: Dan tentunya di saat hujan deras juga jangan sampai memacu kendaraan, karena kita nggak tahu nih kalau di situ ada lubang atau apa gitu ya.
1: Lubang yang jelas-jelas jalurnya pas jalanan pasti licin. Pengereman pun tidak maksimal, mobil memaksakan ngebut, nggak tahu yang depan yang ngerem mendadak pasti tertabrak

0: pengendara yang selamat sampai tujuan nih kak?
1: Yang pasti selamat sampai tujuan.
0: Oke.
1: Okay. Kan kita utamakan keselamatan daripada kecepatan. Mm-hmm. Nah itu kalau bahasa kami ya.
0: Oke.
1: Keselamatan daripada kecepatan.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya diburu waktu, sebaiknya kamu mulai berjalan dari rumah itu disesuaikan waktunya ya kak ya, biar waktu di jalan gak diburu waktu nih.
1: Kita tuh biasanya sehari-hari 15 menit dari rumah ke kantor. Mau cepat ya berarti kan kita dipercepat waktunya 20 menit, 10 menit ke lebih cepat dari rumahnya.
0: Oke, jangan memacu kendaraan di jalan gitu ya.
1: Iya, karena tentunya di jalan itu banyak pengguna jalan.
0: Bisa membahayakan kendaraan yang lain, iya. Teman Pro 2. Dan mungkin ada pesan nih untuk masyarakat Jambi kak yang masih menganggap pelanggaran kecil itu sebagai sesuatu yang biasa nih kak.
1: Ya, dimulai dari diri sendirilah. Kalau berkendara itu utamakan keselamatan kita dan orang lain. Jangan melanggar sekecil apapun. Okay. Ingat, kecelakaan diawali oleh pelanggaran. Pasti, itu pasti. Kalau nggak melanggar, kita yang melanggar, orang lain yang melanggar.
0: Melanggar kita.
1: Nah, itu pasti.
0: Karena kita nggak tahu tanggal siang di kalender ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Kita hati-hati pun, orang lain melanggar, kita jadi korban ya.
0: Iya,
1: kan? Nah, makanya kita ingat aja, kecelakaan pasti diawali oleh pelanggaran. Hindari pelanggaran sekecil apapun, ingat keluarga menunggu di rumah.
0: Oke. Dan tentunya keselamatan tetap nomor satu.
1: Nomor satu
0: ya, kak, ya.
1: Budayakanlah mengalah.
0: Jangan
1: nyari masalah baru di jalanan. Kita gara-gara sedikit ribut malah jadi pengerusakan dan perkelahian.
0: Oke, teman Pro 2. Dan tentunya dari obrolan kita di pagi hari ini ya, teman Pro 2 ya, tentang etika berkendara nih, kita bisa belajar bahwa berkendara itu bukan cuma tentang bagaimana kita bisa sampai ke tujuan aja, tapi juga gimana sih kita bisa sampai dengan selamat tanpa membahayakan orang lain juga ya kak ya. Jadi mulailah dari hal sederhana teman Pro 2, gunakan helm, patuhi rambu lalu lintas, gunakan lampu sen. Jangan lupa nih kalau ke kanan ya lampu sennya ke kanan, kalau ke kiri lampu sennya ya tolong ke kiri ya.
1: Iya.
0: Jangan kebalik-balik teman Pro 2.
1: Terus juga masalah sennya, jangan di situ mau belok, di situ masang sen.
0: Oke.
1: 30 meter atau 50 meter mau belok, pasanglah sen.
0: Jadi yang di belakang udah tahu duluan ya kak ya.
1: Lanjut yang di belakang tertumbur nanti.
0: Oke, jangan sampai juga main HP saat berkendara dan jangan mudah terpancing emosi. Satu lagi yang paling penting nih teman Pro 2, saling menghargai sesama pengguna jalan. Karena kita bisa jadi satu tindakan kecil kita di jalan hari ini bisa membuat perjalanan orang lain menjadi jauh lebih aman tentunya. Terima kasih banyak untuk Kak Fafrian yang udah membersamai kita di pagi hari ini dan untuk edukasinya dan telah berbagi informasi bersama kita. Dan buat teman terbaik Pro 2 yang sedang berkendara, ingat ya, jangan buru-buru sampai tujuan. Yang paling penting adalah selamat sampai tujuan. Terima kasih buat Kak Fafrian dan mudah-mudahan di lain waktu bisa memberikan edukasi lagi kepada kita ya Kak ya. Kita pamit dulu teman Pro 2, tetap hati-hati di jalan, tetap tertib, dan tetap jadi pengendara yang beretika. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya.

Sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan

Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa

0: pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter, anak bunda. Pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

baiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu masih bareng Ulan ya, yang bakal nemenin kamu nih di Spada sampai dengan formasi pukul 10 nanti, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa suasana hati kamu berubah hanya karena mendengarkan lagu favorit kamu nih? Ternyata ya, musik bukan sekedar hiburan aja, tetapi juga bisa menjadi teman kita di saat pikiran kita sedang penuh dan tubuh kita tuh terasa tegang. Tentunya dengan mendengarkan musik yang disukai bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menciptakan jeda dari rutinitas yang melelahkan. Nah menurut Your Tango nih, musik yang kita sukai ternyata bisa membantu seseorang untuk merasa lebih rileks dan mengelola stres dengan lebih baik. Respon setiap orang pastinya berbeda ya, karena pilihan musik adalah pengalaman emosional setiap orang itu tidak sama. Tapi ada beberapa alasan menarik nih, kenapa sih kebiasaan sederhana ini bisa membantu membuat hari kamu terasa lebih ringan tentunya. Yang pertama teman Pro 2, ternyata alasan mendengarkan musik favorit bisa meredakan stres adalah membantu mengalihkan pikiran dari tekanan. Dimana di saat kita sedang stres, pikiran kita tuh kadang terus berputar pada masalah yang sama ya. Tentunya dengan mendengarkan lagu yang disukai bisa memberikan sesuatu untuk menjadi fokus sehingga perhatian kita tidak terus tertuju pada sumber tekanan. Dimana melodi, lirik, dan ritme membuat pikiran kita memiliki aktivitas lain untuk diikuti. Nah teman Pro 2, Universitas Irvine itu melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa nilai ujian mahasiswa menjadi meningkat setelah mendengarkan musik Mozart. Hal ini mungkin terjadi karena proses menikmati musik itu melibatkan jalur saraf yang sama di dalam otak ya. Tapi tentunya manfaat ini tidak terbatas pada musik Mozart aja. Dimana musik juga bisa menciptakan jeda emosional ketika kamu sedang menghadapi hari yang melelahkan. Misalnya aja mendengarkan lagu favorit setelah menyelesaikan pekerjaan, dan tentunya ini menjadi tanda bahwa waktunya beristirahat sejenak. Momen sederhana ini sebetulnya bisa membantu kita memberikan ruang bagi pikiran untuk bisa bernapas teman Pro 2. Tentu aja musik tidak otomatis menghilangkan masalah yang sedang kita hadapi, tapi memberikan waktu untuk menenangkan diri bisa membuat kamu lebih siap menghadapi persoalan, tentunya dengan kepala yang lebih jernih ya. Kamu bisa mencobanya nih, memilih lagu yang membuat kamu merasa nyaman dan tidak semakin terbebani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Maaf, suara laki-lakinya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Nomor 2, alasan selanjutnya kenapa sih mendengarkan musik favorit bisa meredakan stres ya? Ternyata bisa membantu menenangkan tubuh dan pikiran kita atau nomor 2. Karena musik tertentu itu bisa membuat suasana hati kita terasa lebih tenang, terutama di saat kamu memilih lagu dengan tempo dan nuansa yang menenangkan. Nah, saat tubuh mulai rileks, pikiran pun seringkali ikut terasa lebih ringan nih. Jadi inilah alasan musik kerap digunakan sebagai bagian dari aktivitas relaksasi. Nah, sebaliknya, musik yang terlalu keras atau cepat mungkin justru membuat sebagian orang ngerasa semakin bersemangat ya. Jadi tidak ada satu jenis musik yang pasti cocok untuk semua orang ketika sedang stres nih. Karena pilihan terbaik adalah lagu yang secara pribadi membuat kamu merasa nyaman. Selanjutnya, membantu mengekspresikan emosi, karena kadang-kadang tuh mungkin kesulitan menjelaskan perasaan yang sedang kita rasakan, tapi dengan sebuah lagu kita bisa membantu menggambarkan emosi yang sulit untuk disampaikan melalui kata-kata. Nah, mendengarkan lirik tertentu bahkan bisa membuat seseorang merasa bahwa ada yang memahami apa sih yang sedang dialaminya gitu ya. Dan musik juga memungkinkan kamu menikmati emosi tanpa harus langsung mencari solusi. Jadi kalau misalnya kamu bisa merasa sedih, kecewa, bahagia, atau bahkan rindu sambil membiarkan lagu menemani proses tersebut. Nah, dengan memberikan ruang pada emosi kamu, perasaan terkadang menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, yang terakhir adalah memberikan waktu untuk berhenti sejenak, teman pro 2, di mana rutinitas yang padat itu terkadang membuat kita lupa memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Dengan kita mendengarkan musik, itu bisa menjadi aktivitas sederhana yang membuat kita berhenti dari kesibukan untuk beberapa saat. Tentunya tanpa perlu melakukan sesuatu yang rumit ya. Kamu cukup duduk, bernapas, dan menikmati lagu yang sedang diputar. Nah, momen ini tentunya bisa membantu menciptakan batas antara pekerjaan dan waktu pribadi. Misalnya kamu bisa mendengarkan playlist favorit dalam perjalanan pulang sebagai transisi sebelum kembali menjalani kehidupan di rumah. Tentunya kebiasaan kecil seperti ini bisa membuat pergantian suasana terasa lebih nyaman. Ya, teman pro 2, meredakan stres tidak selalu membutuhkan aktivitas yang mahal atau bahkan yang rumit nih. Dengan kamu memberikan diri sendiri beberapa menit untuk menikmati musik yang disukai, ternyata itu sudah bisa menjadi bentuk perhatian kecil terhadap diri sendiri. So, teman pro 2, ketika hari terasa terlalu penuh, mungkin sudah waktunya menekan tombol play dan memberi pikiran kesempatan untuk beristirahat.

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

0: lainnya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

Suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 50 hingga 88%. Arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Dan untuk perkiraan gelombang laut, yaitu perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah, atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 25 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 219 yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari, 30 titik panas, Bungo 6 titik panas, Kerinci 1 titik panas, Merangin 7 titik panas, Muaro Jambi 9 titik panas, Serolangun 127 titik panas, Tanjab Barat 21 titik panas, Tanjab Timur 7 titik panas, dan Tebo 11 titik panas. Forecaster on duty ada Hari Taufik Kurniawan dan diperbarui 26 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

terbaik kamu ya. Masih bareng Ulan nih yang nemenin kamu untuk Mompro 2. Dan tentunya di formasi pukul 9 lewat 8 ini kita bakal ngobrolin soal bencana kabut asap nih teman Mompro 2, yang tentunya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Pulau Kalimantan yang sedang terjadi di ribuan titik yang terdeteksi di berbagai provinsi ya. Dan beberapa wilayah bahkan telah meningkatkan statusnya menjadi tanggap darurat karhutlah nih teman Mompro 2. Seperti

di rumah karena emang situasi kabut asap yang semakin tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah nih teman Pro 2. Tentunya hal ini terjadi akibat kabut asap pekat yang mengepung dan telah mengganggu aktivitas seluruh warga ya teman Pro 2 ya. Nah, berdasarkan pemantauan, kualitas udara bahkan sudah masuk kategori yang berbahaya. Jadi mulai dari terganggunya jarak pandang sampai dengan kegiatan sekolah yang terdampak nih, kondisi kesehatan masyarakat pun sekarang mulai banyak terganggu, terutama gangguan pernapasan. Nah, di tengah situasi yang semakin tidak kondusif seperti saat ini, teman Pro 2, ada beberapa tips menjaga kesehatan akibat kebakaran hutan menurut World Health Organization ataupun WHO. Untuk yang pertama atau tips yang pertama adalah kurangi aktivitas di luar rumah. Di mana kebakaran hutan menyebabkan polusi udara akibat asap menjadi tidak sehat ya teman Pro 2 ya. Maka dari itu sebisa mungkin deh tetaplah berada di dalam ruangan dengan pintu dan jendela yang tertutup. Karena kalau misalnya pagi aja kalau udaranya sehat seperti dulu ya teman Pro 2 ya, sebelum terjadi kabut asap ini, kalau kita buka pintu atau jendela di saat subuh pastinya udara yang masuk tuh udah seger banget. Tapi kalau sekarang subuh-subuh kalau kita buka pintu dan jendela itu asapnya langsung nusuk ke hidung nih teman Pro 2. Dan tentunya hal ini sangat penting terutama bagi mereka yang paling berisiko terkena dampak asap, yaitu anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki kondisi kronis tentunya. Mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu juga penting untuk kita lakukan nih. Jadi kalau misalnya terpaksa harus berpergian, kamu bisa gunakan lampu pada kendaraan di siang hari agar lebih mudah terlihat, dan tentunya jangan lupa untuk meningkatkan jarak pandang juga nih. Nah, lebih baik jika menggunakan kendaraan yang tertutup dan mengatur sistem sirkulasi udara secara optimal. Selanjutnya jangan lupa untuk menggunakan masker, di mana gunakan masker yang tepat, dan WHO juga merekomendasikan untuk penggunaan masker FFP2 atau N95. Masker perlu digunakan teman Pro 2 dengan benar dan menutup hidung ya dan juga mulut kita. Tapi saat cuaca sangat panas, aktivitas fisik di luar ruangan tetap perlu dibatasi karena penggunaan masker ketika beraktivitas berat ternyata bisa menambah beban tubuh dan bisa membuat tubuh menjadi cepat lelah. Nah, untuk tips selanjutnya untuk melindungi diri dari asap kebakaran hutan adalah kurangi sumber polusi lain nih. Jadi selama kondisi karhutlah, kamu harus menghindari menambah polusi di dalam rumah ya. Mulai dari merokok menggunakan kayu bakar, terus juga menggunakan produk aerosol secara berlebihan hingga menggoreng atau memanggang makanan. Nah, saat kualitas udara luar sedang buruk, hal ini perlu dihindari, terutama jika rumah kita tidak memiliki ventilasi yang bisa menyaring udara dari luar, teman Pro 2. Gak hanya sampai di situ, masih ada beberapa tips lainnya yang bisa kita lakukan di saat cuaca lagi atau sedang dilanda kabut asap seperti saat ini ya teman Pro 2 ya, dan tentunya tetap menjaga kesehatan apalagi kalau misalnya di rumah ada anak-anak dan orang tua yang usia lanjut nih.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

cara melindungi diri dari asap kebakaran hutan ya teman pro 2 ya, dan jangan sampai ini kamu sepelekan teman pro 2. Setelah tadi yang pertama udah aku spill, yaitu jangan lupa untuk kurangi aktivitas di luar rumah di tengah cuaca seperti saat ini, apalagi kabutnya semakin tebal nih untuk wilayah Kota Jambi dan juga Provinsi Jambi kali ya, untuk Provinsi Jambi dan juga sekitarnya. Dan juga gunakanlah masker saat berada di luar ruangan atau mungkin di dalam ruangan kalau misalnya emang asapnya masih terasa gitu ya, boleh pakai masker juga nih teman pro 2. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kurangi sumber polusi lain. Nah yang keempat, jangan lupa untuk kenali gejala akibat karhutla ini. Jadi kamu harus perhatikan gejala yang terjadi pada tubuh, apapun itu gejalanya, terutama kalau misalnya ada keluarga ataupun kamu sendiri nih yang memiliki riwayat penyakit pernapasan atau kardiovaskular. Selain itu perhatikan juga kondisi ibu hamil, anak-anak dan juga lansia teman pro 2. Dan segeralah dapatkan bantuan untuk kalau misalnya mengalami gejala apapun ya. Kamu bisa mencari bantuan medis kalau misalnya mengalami kondisi kesehatan yang memburuk seperti mengalami kesulitan bernapas yang parah, nyeri dada, mata kamu terasa terbakar atau bahkan iritasi kulit. Selain itu, saat kondisi diri kamu merasa stres dan mengalami mimpi berulang tentang kebakaran dan khawatir yang sangat berlebihan pun, segeralah mencari bantuan medis. Nah, untuk tips yang terakhir adalah jangan lupa untuk memantau informasi dan juga kualitas udara. Karena dalam kondisi karhutla, sebaiknya tetap memantau informasi dari sumber resmi setempat ya. Kamu harus pantau informasi tentang kualitas udara, peringatan kebakaran, serta arahan pemerintah daerah dan lembaga resmi sebelum memutuskan melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi WHO juga menekankan pentingnya mengikuti informasi resmi termasuk juga arahan untuk evakuasi jika diperlukan. Teman pro 2, stay safe dan healthy tentunya.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kalau tidak tahu, kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenal belum pergi?
3: Kenal butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

0: teleponnya Viris.
1: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
2: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
1: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
2: Hah? Maksudnya gimana nih?
1: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
2: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
1: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, pagi menjelang siang, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 FM nih, ada Hafiz pagi hari ini, teman Pro 2 dibagi menjelang siang ini di 10.27 waktu Indonesia Barat ya. Di santai siang, di hari Rabu, di 26 Agustus 2020, nah, teman Pro 2 FM nih. Gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Ya, walaupun cuaca kita lihat ini tebel banget asapnya, teman Pro 2, tebel banget nih. Jadi buat kamu kemana-mana, teman Pro 2 FM, jangan lupa pakai masker biar nggak perih, mungkin pakai kacamata anti debu gitu ya. Jadi ini udah mulai apa ya, kondisinya udah bisa dibilang nggak terlalu ini ya, teman Pro 2 ya, kurang bagus deh gitu kita bilang gitu ya. Jadi ini penting banget untuk kita, teman Pro 2 FM, menjaga kesehatan kita pada pagi hari ini dan juga seterusnya. Bahkan ada beberapa sekolah tuh udah mulai libur gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan kamu, teman Pro 2, dimanapun berada ya. Ini seperti biasa hari ini, teman Pro 2 FM, Hafiz bakal nemenin kamu sampai jam 3. Dan untuk di siang hari ini di segmen Pro 2 Hitlist ya, sampai jam 12 yang Hafiz tunggu di teman Pro 2 FM. Buat kamu yang mau request ya, bisa langsung aja nih ke nomor WhatsApp kita di 0811-743-9090. Dan sudah ada yang masuk nih, teman Pro 2 FM ya, di, yang request nih ada, oh ternyata bareng nih, nih ya, ada Kak Firly dan juga siapa nih, oh no name nih kayaknya nih ya. Ada siapa nih, ada deh, gak ada namanya nih ya. Oke, teman Pro 2 FM nih, ada Kak Firly dan juga, oh Kak Febri dari Kalimantan, jauh banget nih ya requestnya ya. Oke, ini request katanya lagu Selina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati katanya gitu. Oke, ini spesial ya, diputerin nih di standby, Sumpah Mati dari Selina Grace.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecurangan. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ini film drama keluarga bertema sepak bola, yaitu Forza, memperkenalkan kisah perjuangan seorang anak Bali mengejar mimpi yang menjadi pesepak bola profesional nih. Dan film produksi Riva Studio bersama Adia Pictures tersebut baru aja ngerilis teaser trailer resminya ya. Dan film ini mengikuti perjalanan Bima, anak berusia 11 tahun dari keluarga kurang mampu di Bali ya, diperankan oleh Ghazi Al-Habis ini. Bima bermimpi menjadi pesepak bola profesional demi membantu keluarganya untuk keluar dari kemiskinan nih. Dan mimpi Bima ini mulai menemukan jalan ketika dia bertemu dengan Marco Cagliostro, apa sepak bola profesional yang berada di penghujung karirnya nih. Dan pertemuan tersebut membuka peluang bagi Bima untuk pergi ke Italia dan mengikuti seleksi Akademi Muda AC Milan. Namun kesempatan tersebut tidak datang begitu saja. Bima harus menghadapi ini berbagai tantangan, mulai dari kondisi ekonomi sampai tekanan sosial dan ketidakpastian masa depan nih. Dan melalui perjalanan Bima nih, Forza tidak hanya bercerita tentang sepak bola ya, tapi juga mengangkat hubungan keluarga, pengorbanan, kerja keras, dan juga keberanian untuk mengejar sesuatu yang dianggap sulit untuk diwujudkan dalam berdua. Dan proses pengambilan gambar Forza ini dilakukan di Indonesia dan Italia ya, dan film ini menjadi produksi layar lebar perdana Riva Studio, sekaligus debut penyutradaraan Balsamo Teman Berdua. Dan jajaran pemeran ini ada Atika Hasiholan, Yoriko Angelin, Ari Kriting, Tio Pakusadewo, terus ada Rifnu Wikana, Oka Antara, Ruth Marini, Ghazi Alamsi, Tara Sibel, dan juga Lodovico Costacurta ya, juga menjalani debut film melalui proyek tersebut Teman Berdua. Dan menariknya nih, Teman Berdua FM di mantan back AC Milan dan juga timnas Italia yaitu Alessandro Costacurta nih ikut bergabung sebagai salah satu pemeran, dan kehadirannya juga turut memperkuat latar sepak bola Italia yang menjadi bagian penting dalam cerita nih Teman Berdua FM. Dan film ini dijadwalin bakal tayang di bioskop Indonesia, dan untuk penayangan internasionalnya akan dimulai pada awal 2027.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.com.

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

sama Prado FM nih, musim kemarau biasanya identik nih ya sama yang namanya itu cuaca panas dan juga udara yang terasa lebih kering nih. Dan perubahan kondisi nih sama Prado ini juga bisa ngebawa beberapa masalah kesehatan nih yang sering banget nggak kita sadari ya. Dan kondisi tersebut bisa membuat tubuh lebih mudah mengalami beberapa keluhan nih, misalnya tenggorokan terasa lebih kering, tubuh lebih cepat lelah, dan juga debu di udara itu juga bisa ngeganggu pernapasan nih. Dan karena itu sama Prado ada beberapa masalah kesehatan yang perlu diwaspadai, terlebih nih kalau kamu cukup sering beraktivitas di luar rumah ataupun tinggal di lingkungan yang mulai kekurangan air bersih ya. Ini yang pertama nih teman perlu dua tuh ada dehidrasi dan juga heat stroke ya. Dan kalau cuaca panas sih kalau tidak diimbangi dengan minum air putih yang cukup ya, kamu bisa mengalami yang namanya dehidrasi dan dalam kondisi yang lebih parah nih bisa terjadi heat stroke ya. Jadi jangan tunggu tubuh kamu tuh cepat apa ya, jangan tunggu tubuh kamu tuh cepat haus dan juga untuk baru minum. Jadi pasti tubuh itu tetap mendapat cairan cukup, terutama saat cuaca sedang panas ataupun kamu banyak ngeluarin keringat teman berdua. Dan Kemenkes RI ini menyarankannya untuk mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan sekitar pukul 11 hingga pukul 15 nih, karena pada saat itu suhu cuaca tuh lagi panas-panasnya teman berdua. Dan kalaupun harus keluar, gunakan pakaian yang nyaman untuk melindungi tubuh dari paparan sinar matahari.

kata-kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Prodo FM nih selanjutnya ya, air bersih itu juga menjadi salah satu hal yang memang harus diperhatikan nih pada saat musim kemarau ya. Jadi pada saat terjadi kekeringan di Taman Prodo, ketersediaan air bersih itu juga tentunya tuh semakin terbatas. Dan menurut WHO ini ya, kurangnya air dan juga sanitasi itu bisa meningkatkan resiko penyakit infeksi dan juga itu termasuk diare tuh. Dan Kemenkes juga memasukkan diare sebagai salah satu masalah kesehatan yang memang harus diwaspadai pada saat musim kemarau ya. Dan untuk mencegah ini, Taman Prodo, jadi kamu harus memperhatikan nih kebersihan air yang digunakan untuk minum dan juga memasak. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah beraktivitas. Terus juga ada demam berdarah denggi ya, Taman Prodo, yang memang ini meski lebih sering dikaitkan dengan musim hujan ya. Demam berdarah denggi atau DBD juga perlu diwaspadai pada saat musim kemarau nih. Dan menurut Kemenkes nih ya, Taman Prodo, ya, kemarau panjang itu bisa membuat perubahan suhu dan mempengaruhi siklus hidup nyamuk sehingga risiko penularannya itu tetap ada. Jadi memang kebersihan lingkungan di sekitar rumah itu tetap harus dijaga ya. Dan jangan lupa nih untuk memeriksa tempat ataupun wadah yang bisa menampung air, karena nih genangan tersebut bisa menjadi tempat nyamuk itu berkembang biak, Taman Prodo. Jadi masalah kesehatan saat musim kemarau itu bukan cuma soal cuaca panas aja nih ya. Jadi DBD yang memang kita tahu tuh biasanya tinggi penularannya pada saat musim hujan, ternyata juga tetap bisa memberikan penularan ataupun resiko di kondisi lingkungan yang juga lagi kering.

2 FM nih selanjutnya juga ya, ISPA nih. Jadi atau infeksi saluran pernapasan akut ya, ini juga pastinya sering banget muncul nih pada saat musim kemarau atau musim kedua ya, karena kondisi udara yang kering dan juga itu bisa ningkatin paparan debu dan juga polutan di sekitar kita ya teman-teman kedua. Sehingga nih ISPA ini menjadi salah satu penyakit yang memang harus diwaspadai teman-teman kedua. Dan WHO menyebut kekeringan parah ini bisa memperburuk kualitas udara karena dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran dan juga badai debu. Dan kondisi ini juga bisa meningkatkan resiko kesehatan terutama bagi orang yang sudah punya masalah pada paru-paru teman-teman.

0: salah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 Event.

0: kamu tahu?
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: Sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari kasus ini
2: dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: kolom menurun apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara, microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
0: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmer, asisten profesor kedokteran dari Lenskill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: pinjam 100 dong.
1: Sorry ya, lagi nggak ada.
0: Ya udah dah, 50 aja.
1: Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh.
0: Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring, melakukan gerakan yang diulang lagi, dan berdiri tenang mengatur nafas, itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: mana?
1: Sudah lah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Hey. Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

0: maupun rayap.
1: Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Pro 2 Jambi, selamat sore Indonesia, 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Sore hari ini Tampro di sore ceria, sociar ya, bersama saya Arta Stana temani kalian di 90,9 Pro 2 Jambi. Dan yang pasti Pro 2 bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital dan streaming rri.co.id. Teman Pro 2 Jambi buat kamu, sore ceria hari ini aku bakal berbagi informasi lifestyle. By the way, terkait dengan beberapa daerah kemarin juga teman Pro 2 ya, terjadinya gempa, terus juga kebakaran dan lainnya. Nah, pastinya banyak orang berikan bantuan donasi teman Pro 2, bukan dalam bentuk hanya uang atau bantuan seperti makanan minuman atau sembako ya, tapi juga mereka juga sangat membutuhkan pakaian yang masih

layak didonasikan. Nah, di sini tahun pro 2 kita bakal mengulas tentang empat kriteria. Empat kriteria pakaian yang masih layak didonasikan. Karena memilah pakaian yang sudah lama tidak terpakai dalam lemari bisa menjadi kesempatan kamu untuk berbagi. Donasi pakaian jadi salah satu ya bentuk melakukan keberlangsungan. Tetapi demikian bukan berarti semua pakaian yang sudah tidak digunakan termasuk layak didonasikan. Nah, pakaian diberikan kepada orang lain tentunya harus long melalui pengecekan terlebih dahulu. Dengan begitu, pakaian yang didonasikan juga bisa benar-benar bermanfaat bagi penerimanya. So guys, teman Prodo Jambi, kita bakal ulas apa empat kriteria pakaian yang masih layak didonasikan. Kita bakal ulas bersama Prodo Jambi biar teman Prodo tahu ya, bukan cuma pakaian tersebut kalau udah gak kepakai lagi terus kamu donasikan. Enggak, teman Prodo, ada beberapa hal jadi kamu perhatikan untuk melakukan pengecekan dulu terlebih dahulu teman Prodo sebelum pakaian tersebut didonasikan. Nah, di sini nanti kita akan ulas teman Prodo empat kriteria pakaian yang masih layak didonasikan. Bersama Pro Jambi aku bakal berbagi informasi buat kamu. Selamat beraktivitas sama Pro 2 Jambi. Tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu di 90,9 Pro 2 Jambi. Selamat beraktivitas sama Pro 2 Jambi. Jangan kemana-mana ya, karena aku akan berbagi informasi buat kamu dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru.
2: PLTH.
0: Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pakaian tidak rusak. Kriteria pakaian yang masih layak didonasikan yang pertama adalah pakaian yang tidak rusak. Pakaian untuk donasi tidak harus terlihat baru,
1: tapi
0: kondisinya masih pantas dipakai oleh orang lain. Periksa bagian-bagian pakaian seperti kancing, resleting, tali, sampai terdapat lubang atau tidak. Jika kerusakannya kecil dan masih bisa diperbaiki, maka pakaian tersebut masih layak untuk didonasikan. Jadi yang pertama, tanpa dua kriteria ya, pakaian yang masih layak didonasikan adalah pakaian yang nggak rusak. Bukan berarti, oh kalau kita donasikan tuh pakaiannya sembarangan aja, yang rusak juga nggak apa-apa. Nggak boleh, tuan produa, jangan dong. Karena kita kan memberikan, tuan produa. Intinya kamu cek dulu resletingnya, talinya, sampai mungkin ada lubang atau tidak, terus ada kancingnya nggak. Nah kalau misalnya ada kerusakan kecil, tuan produa, kecil banget ibarat itu, dan masih bisa diperbaiki, ya udah boleh kita donasikan, tapi bukan dalam kondisi yang rusak parah. Nah, Tom Jambi, tanya lagi mengulas ya, kriteria pakaian yang masih layak didonasikan.

Tampro 2, sekarang lanjut lagi di Tampro 2, kita akan ulas lagi ya. Kriteria pakaian yang masih layak didonasikan. Memilah atau memilih pakaian yang sesuai. Tidak semua jenis pakaian bisa didonasikan, teman Pro 2. Pakaian dalam, kaos kaki bekas tidak boleh didonasikan karena alasan kebersihan. Selain itu, beberapa lembaga donasi juga tidak menerima pakaian promosi, seperti pakaian partai. Beberapa jenis pakaian didonasikan, yaitu teman Pro 2 yang pantas didonasikan ya, jenis pakaiannya seperti celana jeans, kaos, jaket, kemeja, dan pakaian anak-anak dengan kondisi yang masih bagus, kondisi yang bagus dan bersih. Berbagai aksesoris juga bisa didonasikan, seperti ikat pinggang, ataupun topi layak pakai. Nah, tahu produk tidak semua ya, jenis pakaian itu bisa didonasikan, seperti pakaian promosi, contohnya aja, pakaian partai, jangan teman produk. Terus juga kayak pakaian dalam, terus juga kos kaki, jangan teman produk, karena jujur aja sih, dengan alasan kebersihan. Terus beberapa lembaga donasi juga tidak menerima pakaian promosi. Baik, Tom GMB, kita lanjut lagi mengulas kriteria pakaian yang masih layak didonasikan.

0: buang sampah sembarangan.
1: Ih, suka-suka aku dong. Lagian sampah cuma satu botol. Kalau bukan aku yang ngotorin di tempat, petugas kebersihan ngapain?
2: Kadang masih banyak orang yang kurang sadar akan dampak membuang sampah sembarangan. Padahal mereka udah sering lihat akibat dari buang sampah sembarangan seperti banjir. Seandainya semua orang punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, pasti bumi ini akan lebih baik dan lebih bersih.
3: Kesadaran membuang sampah pada tempatnya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain.

Pradua, lanjut lagi ya, kriteria pakaian yang masih layak didonasikan. Yang ketiga adalah pastikan pakaian bersih. Teman Pradua, ingat ya, pastikan pakaian yang akan didonasikan itu sudah dicuci dengan bersih, rapi, dan wangi. Jangan mendonasikan pakaian yang berjamur, memiliki bau yang sulit dihilangkan, dan pastikan tidak memiliki noda seperti noda makanan, minyak, tinta, atau noda lainnya yang sulit dihilangkan. Pakaian dengan noda permanen sebaiknya tidak diberikan sebagai pakaian yang layak, layak pakai untuk didonasikan. Jadi teman produk ingat ya, pastikan pakaian yang kamu donasikan tersebut sudah bersih, rapi, dan wangi teman produk. Jangan sampai dalam kondisi berjamur atau memiliki bau yang sulit dihilangkan dan memiliki noda seperti noda makanan, berminyak, atau minyak, tinta noda, dan lainnya. Dan selain itu, mungkin luput dari pemeriksaan kamu yaitu masihkan saku pakaian juga kosong dan bersih. Mungkin juga saja ada beberapa barang pribadi yang nantinya sulit diambil kembali. Contohnya kayak perhiasan atau uang. Periksa juga apakah ada peniti yang pakaiannya tersebut didonasikan demi keamanan bersama. Jadi benar-benar dikrosek dulu teman produa. Dan pakaian yang kamu berikan teman produa intinya dalam kondisi bersih, wangi, dan rapi. Baik teman JMB, kita masih lanjut lagi mengulas 4 kriteria pakaian yang masih layak didonasikan.

roda kriteria pakaian yang masih layak didonasikan. Itu dikategorikan pakaian sebelum berdonasi. Sebelum mengirim ke lembaga atau tempat untuk berdonasi, bisa juga untuk mengkategorikan pakaian. Contohnya, kardus A untuk kemeja, kardus B untuk celana, dan kardus C untuk kaos. Hal tersebut akan memudahkan tempat donasi dalam memilah pakaian kembali tersebut. Dengan demikian, langkah kecil ini sangat membantu para sukarelawan donasi yang sedikit meringankan pekerjaan mereka. Jadi jangan lupa kategorikan pakaian sebelum berdonasi. Misalnya kardus A itu baju, kaos ya, yang kardus B itu kemeja, terus kardus C-nya itu celana atau amplop 2. Jadi itu akan sangat membantu para sukarelawan ketika akan memilah pakaian tersebut untuk disesuaikan dengan kategori pakaian tersebut. Gitu loh, amplop 2. Jadi ada empat kriteria ya. Pakaian yang masih layak didonasikan. Pertama, pakaian yang tidak rusak. Kedua, memilah pakaian yang sesuai. Ketiga, pastikan pakaian bersih. Keempat, kategorikan pakaian sebelum berdonasi. Dan ingat, teman produa, memilah pakaian yang sesuai itu, teman produa, intinya jangan pernah mendonasikan pakaian promosi seperti pakaian partai, dan jangan mendonasikan pakaian dalam ataupun kaos kaki. Itu sensitif, teman produa. Jadi terkait dengan kebersihan ya. Jadi jangan pernah memberikan pakaian dalam ataupun kaos kaki, teman produa, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Donasikan yang benar-benar layak, teman produa. Kalau misalnya kamu kasih kayak ikat pinggang, topi, is oke aja, teman produa. Atau celana jeans, kaos, jaket, kemeja, pakaian anak-anak yang kondisi yang masih bagus dan bersih. Baik, teman produa JMB, kita masih lanjut lagi di Sore Ceria Produa, teman terbaik kamu.

meski menyehatkan, tapi asupan kopi hitam pahit juga tetap harus dibatasi. Pertanyaannya, berapa batas minum kopi tanpa gula setiap harinya? Kopi menjadi minuman favorit banyak orang. Kopi yang disajikan dingin cocok diminum di tengah cuaca panas, sementara secangkir kopi hangat membuat semangat di pagi hari. Kopi dikenal dengan berbagai nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan. Sejumlah penelitian telah mempelajari dampak positif minum kopi terhadap kesehatan jantung. Kopi mengandung senyawa antioksidan seperti asam hidrosinamat, dipercaya mampu menetralkan radikal bebas yang memicu peradangan

apa jika kamu meminum kopi dengan cara yang benar. Misalnya, meminum kopi murni tanpa tambahan gula dan rasa lainnya. Selain itu, batas asupan minum kopi tanpa gula setiap hari juga perlu diperhatikan. Mengutip NBC News, Food and Drug Administration atau FDA menyarankan asupan kafein harian tidak lebih dari 400 mg per harinya. Satu gelas kopi sebanyak 250 ml umumnya mengandung sekitar 100 mg kafein. Artinya, kamu dianjurkan membatasi asupan kopi harian tak lebih dari 4 gelas per hari. Lebih dari itu, artinya kamu sudah terlalu kebanyakan.

lagi mengulas informasi kali ini ngebahas tentang 10 pulau eksotis di Indonesia yang tidak banyak diketahui. Nah, Taman Prodo, buat kamu yang punya rencana liburan ke salah satu pulau di Indonesia dalam waktu dekat ini, mungkin Taman Prodo bisa membayangkan deburan ombak di laut, menjelajahi keindahan bawah laut, mencoba water sport, sampai dengan menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah di tepi pantai. Selain destinasi populer seperti Pulau Padar di Nusa Tenggara Barat atau NTB, Indonesia memiliki banyak pulau terpencil dengan keindahan yang menawan. Tapi karena aksesnya yang masih minim, pulau-pulau ini juga jarang terjamah wisatawan, yang membuat keindahannya bak surga tersembunyi. So, di mana aja nih Taman Prodo dua pulau tersebut? Kita bakal ulas ya, 10 pulau eksotis di Indonesia yang menarik untuk dikunjungi bersama keluarga ataupun teman-teman. Yang pertama, Pulau Wel Aceh. Pulau Wel Aceh ini Taman Prodo terletak di ujung barat Indonesia. Pulau Wel merupakan salah satu pulau eksotis yang masih jarang terjamah wisatawan. Pulau kecil ini menawarkan pengalaman yang menakjubkan dengan pantai pasir putih, air laut sangat jernih, sampai dengan keanekaragaman biota laut dan terumbu karang yang menawan. Saking indahnya alam bawah laut Pulau Wel ini, itu sering disebut sebagai akuarium raksasa bagi para penggemar diving dan snorkeling. Hamparan pasir putihnya dengan pemandangan lautan biru membentang luas sejauh mata memandang yang tiada duanya. Jadi yang pertama ya, pulau eksotis di Indonesia yang layak diketahui, yang ternyata tuh yang bisa kamu kunjungi bersama keluarga dan teman-teman, yang ternyata tuh banyak orang nggak tahu, yaitu Pulau Wel yang ada di Aceh. Kedua, Pulau Labangke. Pulau Labangke, Sulawesi Tenggara. Pulau ini Taman Prodo buat kamu yang mungkin sedang mencari keindahan alam yang asri dan belum tersentuh, maka liburan ke Pulau Labangke di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara itu bisa menjadi pilihan yang tepat. Surga bahari tersembunyi dijuluki dengan Raja Ampat Mini karena gugusan Pulau Kars yang indah dan air lautnya yang sangat jernih. Keindahan alam bawah lautnya tuh dan laguna yang tersembunyi yang masih asri ternyata membuat spot favorit penyelam mancanegara. Air lautnya yang bening juga sangat memanjakan mata karena Taman Prodo bisa melihat terumbu karang dan ikan warna-warni tanpa harus menyelam. Oke, Taman Prodo JMB, kita akan lanjut mengulas ya 10 pulau eksotis di Indonesia yang ternyata tuh tidak banyak yang ketahui.

dingin yang mengalahkan Pancasila. Tidak ada negara lain seperti Republik Indonesia ini. Dan karena itu, Republik Indonesia amat dihormati oleh negara-negara lain, terutama sekali negara-negara yang baru. Oleh karena Republik Indonesia itu membawa konsepsi-konsepsi

kulit hitam kah, bangsa kulit kuning kah, bangsa kulit tanah batang kah, semuanya dikalau mempunyai negara. Negaranya itu didasarkan di atas Pancasila, oleh karena Pancasila.

2 lanjut lagi ya, kita ulas pulau eksotis di Indonesia yang tidak banyak diketahui. Yang ketiga ada Pulau Sumba. Pulau Sumba itu ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Keindahan pulau yang terletak di wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT ini berhasil menarik perhatian wisatawan mancanegara. Pulau Sumba menawarkan pesona alam dan budaya autentik yang memikat. Pada savana ala Afrika dengan hamparan rumput dan lanskap bukit bergelombang yang ikonis seperti Bukit Tenau dan juga Bukit Wairinding menjadi salah satu ya daya tarik utama tempat tersebut, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Nah, yang lanjut lagi yang keempat teman pro 2 yaitu teman pro 2 ketahui ya, Pulau Mules. Pulau Mules yang berada di NTT Nusa Tenggara Timur. Nah, Pulau Mules ini masih di NTT teman pro 2. Salah satu surga tersembunyi di NTT lainnya adalah Pulau Mules atau disebut namanya Nuka Moas dalam bahasa lokalnya. Dengan dikelilingi gugusan bukit batu hijau yang megah menyerupai latar film dunia prasejarah, membuatnya dijuluki sebagai Jurassic Park Indonesia oleh banyak orang. Bentuk morfologi perbukitan yang membentuk siluet menyerupai wajah wanita yang sedang tidur menjadi daya tariknya. Perairan air laut sawu di sekitarnya juga kaya akan biota laut dan menyimpan ekosistem terumbu karang yang ternyata masih sangat terjaga karena belum tersentuh pembangunan sama sekali. Pulau Mules salah satu ya yang berada pulau di NTT tahun Perdua Nusa Tenggara Timur sebagai pulau eksotis di Indonesia yang tidak banyak diketahui orang. Masih dari Pro Jam, kita lanjut lagi mengulas ya 10 pulau eksotis di Indonesia yang tidak banyak diketahui.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100.000 bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu. Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Batam Pro 2 lanjut lagi ya. Kita ulas pulau eksotis di Indonesia yang tidak banyak diketahui. Yang kelima adalah Pulau Banda Neira, dia ada di Maluku. Berbeda dari destinasi populer kebanyakan bandara ini, ternyata permata tersembunyi di Maluku Tengah. Pulau ini menawarkan kombinasi unik antara lanskap tropis dan jejak masa lalu yang megah. Perairan Banda Neira terkenal sebagai surga yang biota laut dan terumbu karangnya berusia ratusan tahun. So, gak heran ya kalau menjadi spot favorit penyelam mancanegara yang ingin menikmati kekayaan hayati bawah laut di Indonesia. Ada pulau wisata bersejarah dan budaya yang menarik untuk dijelajahi, seperti rumah pengasingan Bung Hatta dan benteng Belgica. Benteng peninggalan Belanda yang terletak di atas bukit dengan pemandangan 360 derajat ke seluruh kepulauan. Oh, yang kelima ada Banda Neira di Maluku. Yang keenam, Pulau Bedil ada di Jawa Timur. Kali ini masih di Pulau Jawa ya, Pulau Bedil yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur, menawarkan panorama alam yang indah, gugusan pulau karang kecilnya, serta laguna yang jernih dan tenang, cocok untuk berenang atau sekedar bersantai, menikmati suasana tropis yang masih jarang terjamah. Uniknya, dinamakan Bedil karena deburan ombak yang masuk ke celah karang atau gua yang menghasilkan bunyi gemuruh menyerupai suara senjata api. Satu yang tidak boleh terlewat di Tam Pro 2, trekking singkat di Puncak Kemuning untuk melihat keindahan gugusan pulau-pulau kecil dari ketinggian yang mirip dengan miniatur Raja Ampat. Baik, Tamer Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya deretan pulau eksotis di Indonesia yang ternyata banyak tidak diketahui.

kedua, lanjut lagi yang ketujuh ya, pulau eksotis di Indonesia yang tidak banyak diketahui orang, yaitu Pulau Togean. Pulau Togean ini berada di Sulawesi Tengah. Pulau Togean di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah adalah salah satu keajaiban bawah laut yang masih terjaga keasliannya. Lokasinya terpencil, membuatnya tidak banyak dikunjungi oleh wisatawan. Keindahan pulau ini dilindungi oleh Taman Nasional Kepulauan Togean, di mana menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Ada juga pulau dan danau ada pulau yang namanya itu kayak danau ubur-ubur tanpa sengat, situs selam kelas dunia yang ternyata menjadi rumah bagi ratusan spesies karang endemik. So guys, ternyata Kepulauan Togean ini luar biasa yang ada di Sulawesi Tengah ya. Terus kamu juga bisa teman pro 2 untuk berkunjung ke danau ubur-ubur tanpa sengat. Karena kita tahu keindahan pulau yang ada di Sulawesi Tengah ini dilindungi oleh Taman Nasional Kepulauan Togean yang menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Kedelapan, Pulau Lemukutan. Lemukutan, teman pro 2, ini Pulau Lemukutan ini berada di Kalimantan Barat, kerap disebut sebagai surga kecil di pesisir Kalimantan. Pulau Lemukutan ini, Pulau Lemukutan ini terkenal dengan keindahan yang masih alami dan belum terjamah ya teman pro 2, oleh wisatawan, menjadikan sebagai destinasi wisata yang tepat untuk liburan sekaligus mencari ketenangan. Daya tariknya juga ada biota laut yang beraneka ragam dan terumbu karang jernih yang sangat cocok untuk snorkeling ataupun diving, dan kamu dapat dimanjakan dengan pemandangan bukit dan perkebunan yang sangat indah. Pulau Lemukutan yang ada di Kalimantan Barat salah satu ya pulau eksotis yang ada di Indonesia ternyata tidak banyak yang diketahui orang. Yang kesembilan teman pro 2, yaitu Pulau Lengkuas, Bangka Belitung. Teman pro 2, pulau yang satu ini teman pro 2 yaitu berada di Bangka Belitung, namanya Pulau Lengkuas. Beralih ke Bangka Belitung yang masih menyimpan wisata underrated lainnya. Dan pulau ini terkenal dengan mercusuar peninggalan Belanda setinggi 18 lantai yang dibangun pada tahun 1882. Wisatawan dapat naik ke atas untuk memandang atau melihat pemandangan laut lepas yang memukau. Pulau seluas 1 hektar ini dikelilingi air laut yang jernih, hamparan pasir putih, juga formasi batu granit raksasa yang sangat ikonis. Perairan jernih dengan ekosistem terumbu karang, juga ribuan ikan, menjadi sebagai spot favorit untuk snorkeling, yaitu Pulau Lengkuas yang ada di Bangka Belitung. Baik teman pro 2, nanti kita akan lanjut lagi mengulas ya teman pro 2, 10 pulau eksotis di Indonesia yang tidak banyak diketahui orang. Masih dari pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Kapan biasanya kamu menggunakan deodoran? Setelah mandi pagi, sebelum berangkat kerja, atau saat tubuh mulai terasa lengket karena keringat? Kebanyakan dari kita mungkin berpikir, selama deodoran dipakai, maka masalah bau badan akan teratasi. Tapi, ternyata ada waktu khusus yang paling efektif untuk menggunakan deodoran dan antiperspiran yang mungkin bisa agak mengejutkan. Sebelum bicara soal waktu, penting untuk tahu bahwa deodoran dan antiperspiran itu berbeda. Deodoran bertugas menetralkan atau menutupi bau tidak sedap dari keringat, biasanya dengan bantuan wewangian. Tapi deodoran tidak menghentikan keringat, hanya menyamarkan baunya. Itu sebabnya kamu bisa memakainya kapan saja, pagi hari sebelum olahraga, atau setelah mandi sore. Sementara itu, antiperspiran bekerja dengan cara mengurangi produksi keringat itu sendiri. Kandungan utamanya biasanya berbasis aluminium, menyumbat saluran keringat sementara waktu. Hasilnya, keringat berkurang dan otomatis bau badan pun ikut hilang. Dilansir dari The Washington Post, sebuah studi bahkan menyebutkan bahwa penggunaan antiperspiran bisa mengurangi produksi keringat hingga 77,7%. Tapi, untuk bisa bekerja optimal, antiperspiran harus dipakai di waktu yang tidak biasa, yakni malam hari. Dr. Adam Friedman, Ketua Departemen Dermatologi di George Washington University, malam hari adalah waktu ideal karena tubuh sedang dalam kondisi tenang. Suhu tubuh menurun, produksi keringat pun melambat. Inilah kondisi sempurna bagi zat aktif dalam antiperspiran untuk menyumbat saluran keringat secara efektif. Hasilnya, saat kamu bangun keesok harinya, tubuh sudah siap menghadapi aktivitas tanpa perlu berkeringat berlebihan. Untuk deodoran, kamu bisa menggunakan kapan saja. Bisa pagi hari, setelah mandi, atau sebelum beraktivitas. Bisa juga diulang sepanjang hari bila perlu, terutama setelah olahraga atau saat cuaca panas. Hal yang harus dilakukan adalah memastikan kulit dalam keadaan bersih dan juga kering. Karena deodoran tidak bekerja maksimal pada kulit basah atau di atas lotion. Sementara untuk antiperspiran, kamu bisa menggunakannya di malam hari sebelum tidur atau di kulit yang kering dan juga bersih. Hindari langsung mengaplikasikannya setelah bercukur agar kulit tidak iritasi. Dilansir dari Real Simple, kenyataannya, waktu pemakaian deodoran atau antiperspiran ternyata lebih menentukan hasilnya daripada jumlah yang dipakai. Ingat, pagi untuk deodoran dan malam untuk antiperspiran.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi mengulas ya pulau eksotis di Indonesia yang tidak banyak diketahui. Nah, tadi aku sempat kelupaan teman Pro 2 yang satu ini ya, teman Pro 2 yang berada di Jawa Timur. Pulau eksotis di Indonesia yang ternyata tidak banyak diketahui, itu Pulau Bedil. Pulau Bedil yang ada di Jawa Timur. Teman Pro 2 yang masih di Pulau Jawa, Pulau Bedil itu terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Menawarkan panorama alam yang indah, gugusan pulau karang kecil, juga laguna yang jernih dan tenang-tenang cocok untuk berenang atau sekedar bersantai. Menikmati suasana tropis yang masih jarang terjamah. Nah, yang ke-10, Pulau Ora Maluku. Pulau Ora Maluku selain Banda Neira, Maluku juga menyimpan surga dunia dengan pemandangan menakjubkan yang bisa ditemui di Pulau Ora. Pulau ini dikenal dengan pasir putih dan air laut super jernih yang mampu menyegarkan mata. Teman-teman bisa menikmati beragam keindahan biota lautnya dengan cara menyelam atau snorkeling, mampu melihatnya dari atas perahu karena air lautnya yang sangat jernih dan tenang. Saat malam datang, teman Prodo juga bisa menyaksikan pemandangan bintang yang bertaburan di langit sembari bersantai di pinggir pantai, yaitu Pulau Ora yang berada di Maluku. Jadi ada 10 ya teman Prodo pulau eksotis di Indonesia yang tidak banyak diketahui. Yang pertama Pulau Aceh, yang kedua Pulau Labangke Sulawesi Tenggara, ketiga Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur, keempat Pulau Mules Nusa Tenggara Timur, kelima Banda Neira Maluku, keenam Pulau Bedil Jawa Timur, ketujuh Pulau Togean Sulawesi Tengah, ke-8 Pulau Lemukutan Kalimantan Barat, dan yang ke-9 Pulau Lengkuas Balangka Belitung, dan terakhir Pulau Ora Maluku. Itu dia Tam Pro 2, ternyata punya pulau yang sangat luar biasa yang eksotis di Indonesia, tapi ternyata banyak orang yang gak ketahui. Tadi ada 10 pulau eksotis di Indonesia. Selamat beraktivitas Tam Pro 2 Jambi, tetap bersama Pro 2 Jambi buat kamu, untuk teman Pro 2 di 90,9 Pro 2 Jambi, untuk kalian yang lagi dengarkan Pro 2 Jambi untuk hari ini Tam Pro 2. Dan yang pastinya Tam Pro 2 tetap stay tune di 90,9 Pro 2 Jambi. Dan sesaat lagi informasi 18.13 kita akan mendengarkan ya Solo berdoa jam maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya, di informasi 18.13 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat beraktivitas, tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: baiknya, kamu tahu.
1: Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang menggemaskan, bukan? Semua kucing pasti mengeluarkan suara, baik mengeong, mendengkur, mendesis, dan menggeram. Ada saja tingkahnya yang menggelitik hati. Mengeong. Kucing yang mengeong biasanya menandakan ingin sesuatu. Jika kucing mengeong kepada kita, biasanya berarti kucing itu minta makan, dielus, atau sekedar menyapa. Biasanya kucing juga mengeong ketika mereka ingin bermain. 2. Mendesis. Suara kucing mendesis ini mirip dengan mendesis ular. Kucing merupakan hewan yang bersahabat dan tidak suka perkelahian. Tetapi, ketika satu kucing dengan yang lainnya bertengkar, mereka akan lebih banyak memberi peringatan dengan cara mendesis. Lalu, telinga kucing akan tertarik ke belakang. Kucing juga akan mendesis ketika perasaan mereka sedang tidak baik dan tidak ingin bermain. 3. Menggeram. Biasanya kucing akan menggeram ketika ada yang mengganggu wilayahnya. Selain itu, kucing yang menggeram menandakan bahwa dia marah ataupun takut.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Saat tidur, kita sering mengalami mimpi. Ada mimpi indah, ada juga mimpi buruk. Konon, dalam sekali tidur, kita mengalami mimpi berkali-kali. 5 fakta unik tentang mimpi. 1. Bermimpi setiap malam. Teman-teman mungkin tidak sadar, sebenarnya kita bermimpi setiap malam. Hanya saja, tidak semua mimpi bisa kita ingat. Dengan begitu, kita jadi tidak sadar bahwa sebenarnya kita bermimpi. 2. Mengendalikan mimpi. Umumnya, kita tidak bisa mengendalikan mimpi. Tapi, ada beberapa orang yang bisa mengendalikan mimpi. Mereka bisa menentukan alur mimpi dan melakukan apa saja sesuka hati dalam mimpinya. Mengendalikan mimpi ini disebut sebagai lucid dream. Bahkan, ada juga yang mempelajari lucid dream secara khusus. 3. Hanya melihat orang yang pernah kita lihat. Kita hanya bisa memimpikan orang yang pernah kita lihat di kehidupan nyata. Orang asing yang kita lihat dalam mimpi mungkin pernah kita sapa di suatu tempat atau suatu waktu, tapi kita tidak ingat. Misalnya saat berpapasan di jalan atau hanya melihat sekilas. 4. Mimpi berkali-kali. Kita bisa bermimpi sampai 7 kali dalam satu malam. Rata-rata, orang bermimpi selama 1-2 jam tiap malam. 5. Tidak bisa membaca tulisan dan menentukan waktu. Kalau teman-teman tidak yakin sedang bermimpi atau tidak, cobalah membaca tulisan atau melihat jam. Kita tidak akan bisa membaca tulisan dan membaca waktu saat sedang bermimpi. Setiap kita melihat ke arah jam dalam mimpi, kita akan melihat waktu yang berbeda-beda.

0: Pro 2, kita tinggalkan Jess dengan 1000 tahun dari Pro 2 Jambi di Ajang Sore Ceri malam hari ini. Tam Pro 2 dan Tam Pro, kami informasikan saat ini kita lanjut lagi dengan informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Cuaca.
0: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Dini hari secara umum informasi diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Serolangun, Kabupaten Bungo. Untuk peringatan dini, suhu udara 20 sampai dengan 31 derajat Celcius, kelembapan udara 50 sampai dengan 94%, arah angin tenggara selatan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jamnya. Perakiran tinggi gelombang di Perai Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter untuk perakiran gelombang laut. Dan lanjut lagi tahun Pro 2, titik panas tanggal 26 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 42 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Matahari, 4 titik panas Kabupaten Bungo, 2 titik panas Kabupaten Muara Jambi, 5 titik panas Kabupaten Serolangun, 13 titik panas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 5 titik panas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 titik panas Kabupaten Tebo, 4 titik panas dan Kabupaten Merangin, 1 titik panas. Tam Pro 2, kita akan lanjut lagi berbagi informasi dan tadi informasi terkini terupdate Tam Pro 2 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi. Masih dari Pro 2 Jambi dan Tam Pro 2, saat lagi tepat informasi 19 waktu Barat, kita lanjut lagi ya. MLC tepat informasi 19 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: menemani kita yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widi, itu barusan dari edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari edit yang ngomong tuh.
0: Lo enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Gokil. Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Okay. Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Ya. Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada
0: spoiler. Iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Yeah, akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk. Ternyata aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu. Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke aku sendiri.
0: Oh.
2: Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, terus ceritanya.
0: Ceritanya masih di situ ya.
1: Ini berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya. Dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Kenapa cuy akhirnya memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari
0: Ya,
2: jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya, lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila. Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, Bang? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu. Makanya terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya, kalau dulunya tuh POV-nya gini ya, kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga, biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak

0: capek ngasih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
0: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see.
0: Gitu.
1: Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
0: Insya Allah.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
0: Bang Agung.
1: Bang Agung. Kiki,
0: ada
1: Kiki.
0: Sahru, ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
0: PKO pun ada.
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
0: Yeay, halo guys.
1: Oh gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
2: Benar. Asik. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
0: Asik, wah, asik banget sih.
2: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
0: Mungkin ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Mungkin.
2: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton, absen dong nanti kita sapa ya.
0: Coba absen lagi.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
0: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
0: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Oh. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
0: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
0: Okay. Tanya dunia dan berterus terang, enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih, bagus suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta Ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu. Tapi gak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan. Dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti
0: berserah.
1: Paham.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta Ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul.
0: Gitu kan? Dimana lagu ini bercerita tentang kayak, ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi
1: Enggak usah.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan. Udah UFO nabi gitu kan maksudnya.
0: Masih setengah 8.
1: Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling
1: enak? Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalan lu macet ya?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Ayo pakai kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Apa yang pengen lo tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lo, pasti kan lo udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lo gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lo dapetin dan apa yang lo ilhami gitu?
1: Sedih nih, berat nih kayaknya.
0: Gak usah
1: pake mulut lagi back sound.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar-benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya enggak setara gitu loh. Malah jadi beradu kan.
0: Yeah.
2: Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu. Ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi apa
1: ya? Benar.
0: Oke. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan Simi ya.
1: Sekarang udah nggak ada deh ChatGPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Tuh di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Sarab ya. Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Itu tempat yang
0: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Iya sih. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang siapapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang enggak menghakimi cerita anaknya.
2: Yes.
1: Ya.
2: Benar banget, Bang.
1: Iya kan? Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah, kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya gitu ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar.
1: Kan?
2: Benar. Punya trait khusus.
1: Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Bener,
0: betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana
1: nyebar gitu. Benar. Ya kan?
2: Benar.
0: Iya. Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya.
1: Itu humas, namanya humas kalau gitu, bukan temen gitu, jubir namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik dimana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: Ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena
1: jelas.
2: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya.
2: Mencari Tuhan atau apa sih.
1: Oh iya benar. Ya,
2: perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak sedih mah.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih, maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget,
1: iya.
0: Kita juga bingung arah mau kita
1: mau mana
0: ya hidupnya ya. Iya kan? Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Kayak lu ngeliat orang terus tiba-tiba lu ngeliat siapa terus kayak ini hidup gue mau kemana ya gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Ya, apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya, benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air mata langsung langsung mak tes
1: tiba-tiba netes ya
2: tes aduh gimana ya itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga
1: pasti
2: dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wak. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wak. Makin banyak ubannya. Kerotanya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wak.
0: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wak, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan? Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan? Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: tapi kenapa nih gue cerita di sini doang bang. Ini nggak pernah nih tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya benar.
0: Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Karena pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tapi rencana Tuhan
1: menentukan. Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
1: boleh.
0: Kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RW Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright. Jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih bersama Ken Reese. Wow.
2: Yeah. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
2: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah ya, kan?
2: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga the one and only Kamga.
2: Yoi. Pastinya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Yoi. Ramadian.
2: Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
3: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
2: Oke.
3: Okay. Iya. Ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
3: Itu sih yang senangnya.
2: Benar.
3: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
3: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
2: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
3: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka.
1: Oh ya.
3: Asik-asik banget. Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
2: Benar.
3: Industri kalau seru gitu.
2: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
2: Seru gitu kan.
3: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
2: welcome mereka
3: banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
3: Betul. Insya Allah.
2: Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
2: Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini, hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
3: Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
2: Benar.
3: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
2: Yes.
3: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you.
3: We love you
1: Kenzon.
3: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
2: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, kita bacain di YouTube karena rame banget nih.
2: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
2: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
2: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis?
1: Oke.
2: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
3: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
2: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
3: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan.
2: Iya. Sampai rilis ya.
3: Okay. Iya, sampai akhirnya rilis.
1: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
3: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya, Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
3: Belum pernah.
2: Benar.
3: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Pengalaman baru ya.
3: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya, benar.
3: Buat sendiri doang kan.
2: Iya.
3: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
2: Bener. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
1: Pasti ada.
2: Pasti ada, karena ada takut keraguan gitu ya.
3: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan.
2: Oke.
3: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung. Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya. Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
3: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang kenalin aku juga gitu.
2: Bener.
3: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
2: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Oke.
2: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue.
3: Kalau lirik favorit

0: itu.
1: Part itu. Jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Okay, okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke.
1: Okay, sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibulatin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Dari semua kelelahan yang di atas nih. Kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya, di part akhir itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan?
1: Itu asli banget.
0: Iya kan?
1: Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Wah, udah.
1: Rock
0: sudah, udah. Enggak pulang.
2: Habis subuh,
0: azan subuh baru bubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi. Salat rakaat berapa nih? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih, apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Kita ke WhatsApp kali.
0: Ada dari siapa nih? Tak. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Oh sorry.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Gokil. Lop sekebon. Bener. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku. Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
0: betul,
1: itu sih yang alhamdulillah.
0: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Klip itu barusan itu. Kalau nih klip barusan itu ya bagus di TikTok tuh.
2: Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya
2: Allah. Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Yep.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Widih, menarik nih. Mau sama siapa juga?
2: Wishlist collab sama siapa nggak?
1: Wishlist ya? Kalau penyanyi,
2: okay.
1: Aku pengen tulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah, gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude
0: itu kayak, banget.
1: Masya Allah, Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu, kan? Ketemu. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia, kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
0: Iya, benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya.
2: Yes.
1: Dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
0: Yes,
1: dan dia juga banyak ngajarin aku lah.
2: Yes.
1: kalau pengen baca-baca buku kayak gitu
0: dan yeah,
1: referensi
0: yeah.
1: Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Iya.
1: Di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar.
1: Jazz,
0: benar.
1: Inilah.
0: Yeah, emang toko barang antik situ ya? Benar.
1: Toko barang antik.
2: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar,
0: biasa. Kalau pesulap ada yang emang kenapa dia enggak boleh?
2: Enggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Libet kan.
0: Dia benar kok. Siapa tahu dia pengen collab sama Deni Darko kan.
2: Jusandi pusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Jusandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi? Coba
2: bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: YouTube ada dari siapa nih, banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih, ada.
1: Wow.
0: Oh, dari Grid nih katanya itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Ini.
2: Nanti lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Oh, nih. Ada nih, Pujastuti. Karena pertama dengerin semesta, nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh, masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gak juga sebaliknya. Ya
0: bener. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi. Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Mas Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya, nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendris ya, teman pro 2. Jadi, pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.
4: Feels good.

0: Yeah, merci.
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes, yes, yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi dia enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer. Visualizer ya.
0: Gua juga masih susah kok ngomong itu, Bos.
1: Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent ya? Yang kita maksudnya.
0: Ya masih butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
1: Wih,
2: di
1: YouTube
0: Kenris. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform sayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya.
2: Oh.
1: Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya.
1: Uh-huh.
2: Ya misal lagi videoin langit atau pantai.
1: Ini.
2: Dan Semesta gitu guys.
0: Asik. Aduh banget. Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet-macet dan iya Semesta cuma minta gitu.
0: Iya.
2: Bisa dua juga sih itu.
1: Nah, dipakai itu jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV, masuk TV.
0: Lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes. Dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Pagi ya kak.
1: Gas. Kopi, gas, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kevin Henry.
0: Bye.
3: Music Live Chat.

0: semuanya untuk malam hari ini edisi Rabu ya 26 Agustus 2026 bareng sama Nia nanti sampai nanti jam 12 malam ya. Untuk formasi 20 sampai 21 nanti kita bakal ngobrol nih bareng sama komunitas nih ya. Ada komunitas yang aku bilang premium nih malam ini ya. Ada komunitas dari Pedal Jambi ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Miki hidup semua nih ya. Oke, teman Pro 2 ini di studio sudah hadir ada Bang Blake, Ketua Kopaja dan juga Coach Yudis. Hai.
1: Halo semua.
0: Halo. Apa kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Kok ada yang enggak masuk ya suaranya? Aku bingung deh ya. Coba Kak deketin sama mic-nya.
1: Cek.
0: Nah, Bang Yudis gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat luar biasa ya. Bang Blake gimana? Nah, Bang Blake nih yang kayaknya nggak ada suara ya. Aduh, Mika, bentar deh, nanti kita bakal urus ya. Aku ke Coach Yudis aja dulu kalau gitu untuk malam hari ini. Thanks banget ya sudah mau hadir di Pro 2. Yang jelas memang untuk pedal ya, ini kan memang lagi digemari banget ya sama anak-anak muda. Dan juga aku lihat sekarang nggak hanya Gen Z aja tapi milenial juga. Benar nggak nih Coach Yudis?
1: Bener ya.
0: Dan kita bakal ngebahas perkembangan olahraga pedal di Jambi. Kalau ngelihat cuaca saat ini di kota Jambi ini kan lagi berasap ya, lagi berasap banget. Nah, menurut Coach Yudi sendiri, ini kayaknya olahraga pedal ini cocok gak sih Kak saat cuaca kayak gini?
1: Sebenarnya kalau olahraga itu sebenarnya semua cocok aja ya. Mau asap mau enggak.
0: Tapi kayak bola kaki gak cocok deh kayaknya.
1: Kayaknya sebenarnya kalau udah gini, mau di luar, di dalam pun juga asap juga masuk sih.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu
1: kan
0: ya.
1: Lebih baik olahraga daripada diem doang.
0: Nah, itu dia, daripada nggak gerak sama sekali ya.
1: Iya,
0: nah, jadi memang kalau untuk olahraga, kita sebenarnya bisa milih sih kita maunya yang mana, sukanya yang mana, ya nggak sih Coach?
1: Bener.
0: Nah, dan semuanya sebenarnya mau cuacanya panas, hujan, semuanya masuk ya.
1: Semuanya
0: asal
1: masuk.
0: Ada niatnya.
1: Niat dulu yang penting.
0: Bener juga sih. Oke, halo Bang Blake.
1: Ya,
0: nah, aman okay, nih. Aku manggilnya soalnya. Abang aja ya, Bang Blake ya.
1: Wah,
0: kakak
1: kali ya.
0: Kakak ya.
1: Blake aja boleh.
0: Oh, mohon maaf, serius nih boleh.
1: Boleh dong.
0: Oke, nah, jadi Blake aku ke Blake dulu karena memang kita perjanjian di awal tadi karena ada kegiatan lain ya.
1: Iya.
0: Nah, kita gas ke Bang Blake dulu untuk okay. Malam hari ini tuan Pro 2 ya. Kalau

0: ini menjadi unik.
1: Oke,
0: ya, termasuk kita berdua kenalnya di padel ya.
2: Benar.
1: Oh iya.
2: Iya benar sekali itu, Mbak. Jadi di padel ini banyak orang yang nggak bisa bersatu jadi bisa bersatu.
1: Benar ya.
2: Benar sekali. Gua pun heran kalau di padel ini kok bisa nih. Biasanya kadang kan olahraga ini ada geng.
1: Iya. Yeah.
2: Oh ini anak bola. Ini anak bulu tangkis. Nah di padel kayaknya semua olahraga nyatu nih di padel nih.
1: Ada anak bolanya masuk situ, bulu tangkis masuk
2: saya
1: situ,
2: kan dari gitu olahraga ya. Bola.
1: Oh iya iya iya.
2: Bang
1: iya,
2: itu
1: iya.
2: Dari olahraga tenis. Nah, kita bisa bersatu di padel ini. Maka yang buat padel ini lebih unik yaitu semua pemain olahraga bisa nyatu di sini.
1: Oke, jadi kayak nggak ada apa namanya gap-gapan ini anak bola ini nggak pokoknya bisa nyatu aja gitu
2: bisa
1: ya.
2: Aja.
1: Oke, tapi sebelumnya kalau boleh tahu nih, Coach Yudis dan juga Blake ini kalian sebelum terjun ke padel ini ketemu di padel ini kegiatan sehari-harinya apa sih kesibukannya?
0: Kalau aku pengusaha.
1: Pengusaha. Apa nih pengusahanya, Ci?
0: Ada nih.
1: Nih aku bukan pengusaha bisa masuk enggak ya?
2: Bisa kalau di padel apa aja bisa masuk.
0: Apa aja bisa masuk.
2: Iya.
1: Jadi dari pengusaha nih.
2: Iya.
1: Kalau Blake?
2: Kalau aku sih sama pengusaha.
1: Oh, oke.
2: Dan di kantoran juga. Banyak lah.
1: Oke, jadi emang banyak kegiatan juga.
2: Kegiatan juga.
1: Awal ketemunya atau awal membuat komunitas padel Jambi ini tuh kapan?
2: Terciptanya komunitas ini memang nggak begitu lama, baru-baru ini sih, Mbak.
1: Karena pedal juga baru kan
2: ya,
1: di Jambi kan ya.
2: Ini karena bentuk kecintaan kita sama olahraga pedal, jadi seluruh pemilik lapangan, pemain-pemain, wasit seperti pelatih-pelatih Bang Yudis, ini kita bersatu nih. Bagaimana ini olahraga terus berkembang, lebih maju dan lebih banyak lagi peminatnya.
1: Yeah.
2: Jadi kita bersatu di situ. Makanya kita bangun ini komunitas. Di mana banyak dukungan dari teman-teman luar, pengusaha kan. Ya udah buat aja komunitas yang lagi. Udah
1: kita buat. Apalagi kan pengusaha kayaknya pasti jadilah itu.
2: Iya.
1: Itu tepatnya bulan berapa atau tahun berapa gitu komunitas ini?
2: Bulan ini kayaknya.
1: Oh, bulan ini.
0: Pengesahan kita bulan ini.
1: Oh.
0: Ya, deklarasi kita mulai deklarasinya bulan ini.
1: Baru-baru banget berarti ya. Oke.
2: Cuman karena kita ini orang kompak kan jadi cepat deklarasinya. Orangnya pun udah banyak kan.
0: Tapi berbaurnya udah lama.
2: Udah lama.
0: Padahal kan di Jambi itu kita mulai rata-rata lapangan buka itu bulan 1 bulan 2 ya.
1: Iya,
0: Nah, jadi kita keliling-keliling main, nah ketemunya tuh teman-teman main bareng-bareng, akhirnya tercipta nih satu komunitas yang benar-benar nyatuin kita semua. Nyatuin kita semua.
1: Kayak yang Coach Judis bilang sama Blake tadi bilang kan akhirnya ketemu nih. Tapi kan ini olahraga yang bisa dibilang nih bukan orang tahu semua, orang bisa semua. Otomatis nih coba dulu ah. Nah, apa sih yang membuat orang ketika coba dulu ah, terus akhirnya besok ikut lagi dan akhirnya terbentuklah komunitas ini.
2: Iya,
1: apa tuh?
0: Kalau bikin itu ya di komunitas ini semuanya lengkap, Pak. Pemainnya ada. Pelatihnya ada. Wasitnya ada. Jadi kurang apa coba?
1: Aku kurang duit kayaknya ya.
0: Kalau itu bisa dibicarain sama kita-kita.
1: Aman ya, asal
0: yang
1: ada.
0: Penting mau kumpul, mau kompak, mau ketawa bareng. Mau main bareng, mau belajar bareng, udah.
1: Gampang semuanya ya.
2: Gampang, suara simpel sih main pedal.
1: Oh iya ya, kalau dilihat sih emang simpel. Tapi aku ngelihat Kak Desta ya kemarin ya, itu kenapa bisa gitu ya, aduh.
2: Itu kategorinya mungkin udah kelas tinggi, terlalu serius mungkin.
1: Iya. Berarti ada bahayanya juga kan ya.
2: Pasti, olahraga pasti ada risiko.
1: Iya, tapi kalau untuk di Jambi nih Bang, aku ngelihat kan kayaknya untuk lapangan juga baru satu gak sih? Atau ada beberapa? Aku kurang ngikutin nih untuk
0: totalnya nanti 9.
1: Wow,
0: 9 venue.
1: Oke, kalau sekarang tuh berapa?
0: 7.
2: Oh,
1: udah 7 ya?
2: Ya.
1: Oke. Nah, ini kalian maksudnya setiap latihan itu ada di setiap venue atau ada hari-harinya gitu?
0: Kalau dari komunitas mah keliling-keliling.
1: Oh, keliling.
0: Karena semua ownernya juga masuk dalam komunitas kita.
1: Oh, iya, karena baru juga kan ya, makanya semuanya dimasukin dalam komunitas ini, apa namanya? Pedal Jambi. Nah, dari komunitas itu kira-kira nih menurut coach sama Blake ini emang

0: anak-anak Gen Z semua atau milenial atau ada juga yang yang udah agak tua gitu yang ikutan atau emang semua umur nih?
1: Semua umur ini.
0: Wow, ya.
1: Aku nemuin yang main paling tua. Ada ibu-ibu umur 73 tahun.
0: Wow, keren. Itu. 73 iya, tahun. Seumur orang tua kita ya?
2: Iya.
0: Benar. Wow, perempuan ya, mama ya.
1: Perempuan.
0: Ini Mama Arista juga sih. Iya. Tapi kalau misalnya untuk menggambarkan pedal di Jambi dengan tiga kata apa menurut coach sama Blacky nih? Ayo, karena kan baru banget. Tiga kata aja. Ada enggak?
1: Satu kata boleh.
0: Satu kata boleh deh, ditawar ya.
1: Kompak.
0: Kompak. Nah, memang sih kalau misal enggak kompak enggak enak ya. Maksudnya pasti ada aja yang kurang. Kalau kompak semuanya jadi kayak pas aja gitu ya. Lengkap aja gitu ya. Nah, kalau sejauh ini bagaimana perkembangan olahraga padel di Jambi? Apakah menurut kalian berdua pertumbuhannya sudah sesuai ekspektasi karena memang baru aja komunitasnya dibuat? Gimana nih awal-awal nih?
1: Menurut aku ya, perkembangan ini terlalu cepat malah kalau menurut aku pribadi, dibanding kota-kota lainnya. Ada beberapa kali aku coba main di luar ya, Jambi itu termasuk yang paling cepat. Dalam beberapa bulan pemain udah banyak, eventnya pun per 2 minggu ya bang ya.
3: Kita mulai event pertama kali bulan puasa, sampai dengan hari ini tuh turnamen yang besar, bukan yang mini turnamen ya, yang besar tuh udah 8.
1: Wow.
3: Ya otomatis tiap bukan tiap bulan lagi. Sebenarnya kalau sampai bulan ini kan baru 6-7 bulan ya, turnamen gedenya udah 8.
0: Iya, ngelebihin bulannya ya kan. Oke, jadi luar biasa ya.
1: Luar biasa, bintangnya banyak.
0: Tapi ini termasuk yang, mohon maaf ya, ini apakah karena FOMO atau gimana? Atau memang ketertarikan olahraga padel ini emang luar biasa gitu?
3: Hampir semua orang pasti bilang ini FOMO.
2: Karena dia belum coba. Karena dia belum coba.
3: Coba itu semua, ya? Hampir
0: iya,
3: semua. Coba. Tapi kalau udah kena candunya,
1: seru.
3: Siapa sih yang bilang FOMO?
0: Karena semuanya pada suka ya. Jadi ini bukan anak muda aja, bukan pekerja aja, bukan pengusaha aja, tapi emang semua bisa dibilang masuk ke semua apa ya, gender gitu ya. Jadi semuanya bisa gitu. Jadi memang luar biasa sih. Nah, menurut Coach Yudis nih, apa yang membedakan karakter pemain padel di Jambi dengan pemain-pemain dari kota luar lah gitu, selain di Jambi?
3: Kalau di Jambi pola, aku udah ngomong masalah pola main ya, berarti ya perbedaan orang Jambi sama orang luar. Permainan di Jambi ini terlalu cepat, ritmenya masih terlalu cepat. Sementara di luar tuh udah main strategi, taktik. Karena di Jambi baru, pengalaman juga yang main keluar juga belum banyak. Jadi masih ngandelin power pukulan biasanya, seperti itu. Tapi percaya percaya atau enggak, di luar sana pukulan yang baik bakal kalah dengan taktik yang baik.
0: Oke, jadi harus ada taktiknya. Ya. Nah,
3: tapi harus kita bilang nih, salah satu pembina kita di Kopaja ada Ko Willy. Kemarin nurunin tim ke Jakarta, juara dua loh.
0: Juara dua.
3: Baru 7 bulan padahal di Jambi, bayangin kalau sampai tahun depan gimana.
0: Iya ya, tapi kalau Coach Yudi sendiri ini akhirnya sudah bisa menjadi coach, ini emang sering latihan di luar kota Jambi, karena kan ini baru ya di Jambi ya. Itu emang sering latihan di luar kota Jambi atau gimana?
3: Aku ngambil sertifikasi pelatih.
0: Oh.
3: Tahun lalu.
0: Tahun lalu ya, langsung.
3: Ya, ngelihat peluang pengusaha tadi itu kan.
0: Iya, benar ya. Kena nih, di Jambi belum nih,
3: di
0: ya
3: Jambi
0: kan.
3: Belum nih, kan?
0: Terus awal-awalnya Blake masuk tuh gimana? Itu diajarin atau emang udah bisa aja gitu?
3: Kalau Blake bakat alam.
0: Oh, kelihatan sih ya.
3: Udah biasa olahraga. Pasti gampang mainnya. Tapi enggak, di padel itu mainnya gampang, jagonya susah.
0: Iya sih ya. Mainnya gampang, jagonya susah ya. Tapi kalau sejauh ini udah bisa dibilang jago enggak nih?
2: Iya. Yeah. Ini enggak berani, ini menilai diri sendirinya.
0: Coach, boleh dinilai?
3: Ini Mister semifinalis aja.
0: Oh.
3: Kalau main pasti bisa ngalahin semua. Tapi juara satunya belum.
2: Iya,
3: mudah-mudahan kita tunggu ya nih. Karena dia janji mau juara satu nih.
0: Amin. Nah, untuk belakang ya, katanya mau ada kegiatan lain ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir lah dari Nia. Kalau ada anak muda Jambi yang malam ini tertarik untuk mencoba pedal ya, apa sih yang harus mereka persiapkan?
1: Yang dia harus persiapkan satu apa ya?
0: Selain niat lah ya.
1: Iya, selain niat. Cobain aja dulu deh. Cobain dulu. Yang paling penting itu adalah semangat sih sebenarnya.
0: Semangat.
1: Iya.
0: Terus?
1: Karena kalau dia udah semangat, itu apapun jadi.
0: Iya, mau sesulit apapun ya.
1: Benar.
0: Pasti bisa gitu.
1: Menurut saya sih itu semangat itu utama.
0: Oke.
1: Kalau dia apapun yang dilakukan, kalau semangatnya nggak ada, nggak ada.
0: Itu. Oke deh kalau gitu. Kalau mau masuk ke komunitas pedal Jambi gimana?
1: Nah ini kalau mau masuk komunitas pedal Jambi gampang sebenarnya sih. Ntar kalau ketemu kita di lapang padal, kita bisa tukar kontak aja.
0: Oh, ya,
1: karena
0: gitu.
1: Kan ini Kopaja juga baru diresmikan dan juga baru dilegalkan. Akta notaris kita udah beres semua, semua izin-izin sudah lagi diurus. Besok kita akan daftar ke Kesbangpol kan. Jadi komunitas kita ini ya memang resmi. Nah jadi semua bisa daftar. Siapa saja tanpa
0: terkecuali.
1: Terkecuali.
0: Ya. Oke. Yang di bawah umur. Biaya. Di bawah umur juga boleh?
3: Boleh.
0: Oh, boleh ya.
1: Boleh pemain
0: udah dulu kan. Ada juga yang anak-anak
1: mati ya. Anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun ini.
0: Berarti memang bisa semua ya.
1: Asal dia turnamen.
0: Wow, luar biasa. Untuk ininya ada enggak sih media sosialnya untuk komunitas pedal Jambi?
1: Untuk sosial medianya sih belum ada. Karena kita kan masih di klub pertama kita, seperti mana ada padel, gila padel, DW padel, banyak lah kayak HKH. Jadi itu kita belum disatuin semua. Nanti akan kita satuin semua.
0: Nah,
1: jadi masih kayak blok-blok gitu.
3: Tapi intinya setiap teman-teman yang pengen minat ke Kopaja, hubungin aja lapangan padel kalian terdekat.
1: Iya, pasti punya kontak kita.
0: Jadi langsung aja ke lapangan padel terdekat ya teman Pro 2 dimanapun itu, karena sudah ada 7 venue ya.
1: Benar.
3: 7 venue yang sudah aktif buka.
0: Di mana aja sih aku nggak tahu. Cuma tahu di mana. Boleh kalau misalnya emang ini di mana aja sih?
3: Sebutin dari yang awal buka ya. Yang pertama buka Tera Padel namanya.
0: Tera Padel. Itu di mana enggak sih?
3: Itu di Jelutong.
0: Oh, di Jelutong. Terus itu yang pertama kali.
3: Ini ya? Teman-teman koreksi kalau aku salah ya. Ini urutannya. Yang kedua itu Padel Reserve. Padel Reserve itu di Andil. Yang ketiga itu Ports Padel. Di 16 ya?
1: Iya, di 16.
3: Pagar Drum.
1: Pagar Drum.
0: Yang ke aku malahan.
3: Yang keempat Padel Culture di Mayang.
0: Nah, itu. Oke.
3: Yang kelima adalah Jambi Padel Court di Kebun Kopi. Yang keenam adalah Padel Society. Itu di Kasang. Yang ketujuh adalah Padel Ulti Pro Padel. Itu bilangnya di Palima. On the way yang paling dekat adalah Kidos Padel. Di Andil juga kalau nggak salah. Kebun Andil. Dan yang terakhir lagi on the way juga Padel Edik.
0: Nah itu teman Pro 2 ya. Jadi sudah banyak ya. Aku kira cuma satu ya. Aduh memang ya. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin ikutan, boleh banget ya gabung sama komunitas Pedal Jambi. Ada Blake nanti yang bisa dihubungi, dan juga ada Coach Yudis. Nanti kita bakal lanjut lagi. Dan pastinya buat teman Pro 2, thanks banget ya Blake untuk malam hari
1: sama-sama,
0: ini
1: Mbak.
0: Kita bakal lanjut lagi barengan sama Coach Yudis. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: 101,9 Pro Radio Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk malam hari di teman Pro 2 ya. Tadi Blake udah izin pamit nih karena ada kegiatan. Kita tinggal berdua sama Coach Yudis untuk malam hari ini ya. Oke Coach, tadi udah banyak sekali sebelum on air kita bahas tentang, karena aku termasuk bisa dibilang pemula ya, dan pemalu untuk memulai.
1: 2P ya, pemula.
0: Bener, tapi ternyata gak seseram itu ya teman Pro 2 ya. Nah itu bisa dibicarakan kok ya. Jadi gak seserem yang banyak-banyak orang bilang kan ini sosialita banget gitu loh Coach ya, dari outfitnya. Iya kan, apanya sih namanya?
1: Raket-raketnya
0: itu yang luar biasa katanya. Kalau sekali kita mau sewa aja tuh 500 ribu, bener gak sih Coach?
1: Enggak ada yang sewa 500 ribu perasaan.
0: Iya, temen aku bilang gitu. Enggak. Sekali main tuh 500 ribu katanya gitu.
1: Sekali main 500 ribu.
0: Kita nggak punya nih, kita nggak punya. Jadi kita sewa aja.
1: Ya, sekali main mungkin berapa orang? 8 orang.
0: Oh gitu.
1: Iya dong, nggak mungkin main padel tuh minimal 4 orang.
0: Oh jadi itu bisa 4 baru sekian gitu.
1: 4 baru main.
0: Oh gitu, bukannya 1 gitu. Bukan. Ya. Tuh kan teman Pro 2. Tak kenal maka tak sayang.
1: Iya, malu ya, bertanya kan? Sesat di jalan.
0: Oke, datang Pro 2 ya. Coach, kita lanjut lagi untuk malam hari ini untuk perkembangan olahraga pedal Jambi. Mudah-mudahan teman Pro 2 yang sama kayak Kak Nia, pemalu ya, pemula dan pemalu, bisa memikirkan untuk bisa ikutan di komunitas pedal Jambi. Nah, aku nyebutnya dari tadi pedal-pedal, ternyata padel teman Pro 2 ya. Yep. Jangan salah ya. Ya dikoreksi sama coachnya tadi, padel kan ya. Oke deh. Coach, ini banyak orang yang melihat padel ini sebagai olahraga yang fun. Tapi sebenarnya seberapa menantang olahraga ini dari sisi teknik dan juga fisik nih, Coach?
1: Seru nih. Ini pembahasannya seru. Kalau dari segi teknik, ini olahraga yang super banyak tekniknya.
0: Dan super ini banyak. Hanya coach yang tahu ya.
1: Enggak lah, mungkin teman-teman juga bisa searching sendiri.
0: Oke.
1: Terus kalau dari segi apa tadi Mbak?
0: Selain fisik.
1: Fisik. Lumayan. Lumayan. Ini benar-benar olahraga kardio nih.
0: Oh, gitu ya.
1: Makan lemak banget.
0: Nah, kalau memang kita mainnya benar.
1: Benar, mainnya benar. Ritmenya tuh mungkin bulu tangkis pada seperti bulu tangkis, hampir sama seperti bulu tangkis, tapi lebih cepat bulu tangkis pasti.
0: Iya. Yeah.
1: Karena dia disertai dengan loncatan, hentakan semua.
0: Kemesan gitu kan.
1: Padahal mirip seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau perbedaan ya kan mirip ya. Perbedaan nih antara tiga nih ya, sama-sama mukul, badminton, tenis, sama padel nih, apa nih? Kan tadi mirip nih.
1: Oke. Untuk badminton ke padel itu sebenarnya nggak terlalu banyak.
0: Okay.
1: Cuma ada beberapa sistem beberapa overhead, pukulan overhead itu hampir mirip lah dengan badminton. Tapi untuk di tenis hampir banyak kesamaan.
0: Berarti emang ke tenis ya?
1: Iya. Ke tenis ini hampir banyak kesamaan, hampir sekitar 60% lah, 60-70%. Bentuk pukulan hampir sama, tapi sebenarnya berbeda. Okay. Tapi taktik bermain berbeda.
0: Oh, taktiknya berbeda teman Pro 2 ya.
1: Hitungan poin sama persis sama tenis.
0: Oh, gitu ya. Makanya katanya banyak nih coach dari tenis nih sekarang jadi coachnya padel itu teman Pro 2 ya.
1: Termasuk saya tuh pemain tenis.
0: Itu dia ya. Nah, jadi buat kamu yang pengen cari coach ya, nanti lihat-lihat di lapangan ada Coach Yudis enggak gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Coach-coach yang lain banyak teman saya. Terus saya dimarahin lagi enggak promosi.
0: Tapi kira-kira nih Coach Yudis, ada gak kesalahan yang paling sering dilakukan pemain pemula dia? Kalau misalnya ketika pertama kali coba pedal dan kayaknya langsung kelihatan nih, dih, ini kan rombongan nih, gak semuanya bisa pastikan ya. Kesalahan apa yang di awal yang Coach langsung notice nih? Yang sering banget kelihatan.
1: Kesalahan yang paling sering aku lihat dari orang yang pertama.
0: Iya.
1: Oh, udah pasti pakai pergelangan tangan buat mukul.
0: Hah? Oh ya?
1: Iya, begini nih.
0: Oh.
1: Itu udah pasti.
0: Tekniknya salah.
1: Kan enggak boleh, harusnya dorong.
0: Oh, gitu.
1: Ini harus kaku nih.
0: Bukan gini tapi gini.
1: Bahu dan pinggang.
0: Bahu dan pinggang ya.
1: Biasa nih gitu.
0: Ini raketnya berat ya?
1: Rata-rata berat raket padel itu 330 gram sampai 365 gram ke atas. Okay. Kurang lebih 10 gram tuh okay. Dari yang saya omong.
0: Pastinya tekniknya harus berbeda nggak sama kayak badminton juga. Oh, beda dong. Ya.
1: Badminton kan rata-rata 50-60 gram.
0: Okay. Jadi itu yang sering banget terlihat ya di awal. Nah, itu
1: di antara tiga olahraga tadi, padel, badminton, dan tenis, raket padel paling berat. Nomor 2 yang paling berat tenis, habis itu badminton.
0: Okay. Jadi kalau misalnya nih, dia nggak ada cari tahu nih sebenarnya kayak gimana cara mukulnya, nanti ada efek nggak sih?
1: Paling sering tuh pergelangan atau tenis elbow yang sering sakit. Banyak dari kemarin tuh mungkin nih baru olahraga, baru mulai padel, tapi terlalu sering nih gara-gara candu. Bisa seminggu 7 hari. Mulai nanti beberapa minggu, waduh nih coach nih sakit nih pergelangan tanganku. Ya kadang-kadang sakit dibuat koreksi kalau aku salah, ada dua hal yang bikin sakit. Yang pertama terlalu sering dipakai nih otot nih, overuse.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua adalah teknik yang salah. Yang paling sering adalah yang kedua,
0: tekniknya yang salah.
1: Teknik
0: ya
1: yang salah.
0: Nah jadi kalau untuk dari Coach Yudi sendiri, untuk pemula nih, apa nih pesan yang emang ketika kamu memilih untuk ikutan padel?
1: Kalau ikutan padel, cari mentor, coaching, atau teman yang benar-benar ngerti, sehingga kita meminimkan faktor resiko untuk cedera.
0: Oke, kan nggak mau kan misalnya habis main padel tiba-tiba udah kayak apa ngerasa kayak keluar dari tempat gym, semua badan sakit ya kan. Baru pertama nge-gym kan sakit banget ya kan coach. Bener. Ya. Jadi ngerasa kayak semuanya jadi sakit gitu kan. Tapi sejauh ini kayaknya sekali main tuh ikut lagi, gigit lagi, ikut belum lagi, kerasa belum kali kerasa. Ya. Tapi ini bagusnya nih coach untuk padel ini sendiri, itu berapa kali satu minggu sih bagusnya kita untuk latihan ini?
1: Aku selalu bilang kalau kita latihan itu ya tiga kali seminggu itu udah cukup lah.
0: Tiga kali seminggu
1: itu cukup. Karena aku bilang ada dua nih, satu coaching beneran sama coach, satu mabar. Itu harus disertai dengan berbarengan. Bukan harus coaching terus, enggak. Tapi harus ada coaching, ada mabarnya gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Karena jadi jam terbang itu kalau kita tergantung keseriusan kita. Nah, kita mau mau jago atau mau jago main, hobi main, dan tujuan kita ikut olahraga ini itu apa. Ada beberapa orang kebetulan yang teman-teman kita ada yang cuma cari keringat pertama. Yang pertama malah yang FOMO doang.
0: Iya, pasti itu
1: FOMO
0: yang
1: doang. Pasti ada, itu pasti pertama. Yang kedua, yang mau cari keringat. Yang ketiga, yang kompetitif.
0: Oke.
1: Yang kompetitif. Nah, ini pasti beda nih, tiga-tiga nih. Ini yang pertama gak mungkin bisa nyaingin yang ketiga.
0: Iya, karena yang pertama itu dia mau kasih makan media sosial. Mohon maaf ya.
1: Tapi gak apa-apa, semakin banyak yang posting juga semakin olahraga kan semakin
0: benar, karena sebenarnya tuh FOMO biar kita juga ngelihat kan yang lainnya, jadi FYP gitu kan. Jadi yang nggak tahu itu jadi tahu.
1: Dan banyak sekarang orang yang benar-benar dulunya nggak ada olahraga apa-apa,
0: benar
1: itu lihat nih teman, ternyata temannya ini FOMO doang. Dia yang kecanduan main.
0: Nah iya kan,
1: jadi efek positif kan. Jadi nggak semua FOMO atau posting itu mengandung efek negatif.
0: Benar, tergantung ya. Iya benar juga sih teman pro 2 ya. Jadi memang alangkah baiknya buat kamu yang pemula itu kalau bisa cari coach lah atau mentor lah, biar gak salah ya coach ya. Jadi kita aman gitu kan ya, nyaman gitu, gak salah arah lah gitu teman pro 2 ya. Tapi coach ini termasuk dari Kopaja juga kan?
1: Iya dong.
0: Nah aku ada mau ini nanya nih, karena Blacky udah pergi ya. Ada gak cerita yang paling berkesan nih atau paling lucu selama Kopaja ini kan baru banget nih. Ya baru berapa hari?
1: Satu hampir minggu? Sebulan.
0: Oh hampir sebulan.
1: Iya di awal bulan kok.
0: Awal bulan Agustus.
1: Awal Agustus.
0: Sengaja banget Agustus nih.
1: Iya karena semangat kemerdekaan.
0: Oh masya Allah ya. Iya. Ada gak sih cerita yang paling berkesan atau paling lucu di Kopaja nih berkembang gitu dan memperkenalkan pedal di Jambi? Apa tuh tanggapan dari anak-anak yang baru aja gabung gitu?
1: Kalau aku lihat ya sekarang ya, networking yang luar biasa. Networking yang luar biasa. Kita kenal pengusaha ini, kita kenal kerjanya di sini. Rotary hari segala macam. Kita mau urusan apa-apa tinggal lihat aja di grup siapa nih.
0: Oh, semuanya aman.
1: Iya, mau ngurus apa?
0: Iya.
1: Emang kita udah kenal satu komunitas.
0: Nah, memudahkan.
1: Memudahkan. Networkingnya jalan.
0: Oke.
1: Jalan, sangat jalan.
0: Berarti sekompak itu ya?
1: Sekompak itu.
0: Karena aku lihat sih ya, yang lain tuh nggak yang sekompak itu. Maksudnya di lapangan oke. Tapi udah di luar.
1: Iya.
0: Kayak yang cuek-cuek gitu aku ketemu loh. Aku ketemu. Dan ini apa namanya? Apa ya, maksudnya komunitasnya cowok. Cowok ya, jadi setiap satu minggu sekali tuh mereka bakal ngumpul, ketemu di lapangan, ketawa, cerita-cerita. Di luar, kerjaan nih ketemu. Ih, gak mau negur. Sampai mikir, oh ternyata laki-laki kayak gitu juga ya. Karena kan kalau perempuan pasti ada batas gitu kan. Tapi kalaupun pernah ketemu, perempuan tuh masih yang bakal negur gitu lah ya. Tapi beda kalau laki-laki, ih aku bilang kok kayak gitu ya. Tapi insya Allah di padel enggak ya?
1: Enggak, di padel kompak. Dan di kompak aja ini bukan cowok aja, cewek juga.
0: Nah itu dia, aku mikirnya kalau cowok itu kan pasti dia dimana aja tuh pasti bakal say hi. Iya. Ternyata enggak, aku juga bingung. Dia bilang gini, itu temen tuh main satu ini setiap malam gitu, salamin. Dia gak kenal, aku bilang. Oh bisa gitu ya. Tapi ternyata untuk di, karena kan padelnya juga komunitas baru ya.
1: Bener.
0: Komunitas padel Jambi ini baru ya. Tapi mudah-mudahan gak seperti
1: kita
0: itu.
1: Kita itu komunitasnya aja yang baru.
0: Tapi udah lama.
1: Tapi langsung beberapa bulan dari awal padel buka. Dan kadang-kadang mungkin kenalan itu cuma gara-gara tosar doang.
0: Nah.
1: Itu kemarin siapa namanya? Ajakin lagi main gitu.
0: Di sekompak itu ya
1: gitu.
0: Tapi kalau ketemu di luar tetap ya, kan ya
1: tetep.
0: Nah
1: bahkan
0: itu sih.
1: Bahkan sekarang gara-gara padel ya ngopi bareng. Mungkin abang yang ini kerja di instansi ini. Itu lagi ada kebutuhannya di instansi ini. Jadi gampang gitu.
0: Iya sih.
1: Aku bilang ini olahraga yang membangun networking luar biasa.
0: Sama kayak kita punya teman satu sekolah. Dan dia udah jadi apa-apa-apa. Kita kayak yang wih enak nih, enak gitu nih. Kan ya. Alhamdulillah ada komunitas seperti itu di Jambi, Teman Pro 2. Boleh nih ikutan ya untuk masuk Kopaja, Teman Pro 2. Oke, menurut coach ini ya, apa yang paling kuat dari komunitas Padel Jambi ini? Olahraganya, apa pertemanan yang dibilang tadi, networkingnya? Atau ada sesuatu yang lagi yang terbentuk di dalamnya selain networking tadi?
1: Selain networking ya, support system buat teman-teman yang serius mempadel.
0: Wow, kayak tadi ya, Blake ya.
1: Iya, kayak teman-teman, ya kebetulan kita beberapa kali ada teman yang berangkat, mungkin disupport sama yang ini, yang itu, gitu. Luar biasa supportnya.
0: Oke, support system banget ya.
1: Support system banget.
0: Untuk semua yang ada di sana gitu ya. Kan ya. Jadi tidak ada yang, kalau misalnya ada yang salah, ya menjatuhkan atau nggak ada ya, gitu enggak. Ya.
1: Bahkan kita juga disatuin tuh sama ya senior-senior semua. Salam hormat deh kalau kita bilang. Luar biasa ngebimbing kita gitu kan. Ya seru deh, seru ini. Ini barang, bukan aku bilang, mudah-mudahan ini terjaga ya. Dan pasti terjaga sih.
0: Oke, amin. Karena kan memang baru banget untuk komunitasnya gitu kan ya. Tapi walaupun sudah lama kenalnya, tapi komunitasnya ini baru banget nih. Kalau boleh tahu berapa anggota?
1: Wah, kalau anggota mungkin gak kehitung kali. Jadi kok, jadi harus dipahami, Kopaja itu adalah kalau main padel ini kan ada klub-klubnya nih.
0: Setiap dari klub?
1: Hampir semua klub di Jambi itu masuk situ.
0: Oh, banyak dong berarti.
1: Nah, hampir semua pelatih, di situ, semua pemain di situ, semua wasit juga di situ.
0: Masuk semua dalam Kopaja.
1: Player apalagi,
0: Iya. Berarti emang banyak, ya.
1: Banyak banget.
0: Wow. Oke deh, kalau gitu Teman Pro 2 buat kamu yang mau tanya-tanya ini. Lagi ada Coach Yudis di sini tentang padel, boleh banget kamu langsung aja kirim ke 08 11 743 9090 ya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: biasa semakin malam ya, 52 menit nih lepas dari formasi 20 malam hari ini Tuan Pro 2. Mudah-mudahan kalian masih semangat dengerin kita berdua ya coach ya. Nah, kita balik lagi ke masalah Kopaja tadi, padel ya. Kalau kita bicara 3 sampai 5 tahun ke depan nih coach. Ya. Untuk Jambi sendiri ya, untuk Jambi sendiri ini kira-kira bisa berada di posisi seperti apa nih untuk perpadelan, olahraga padel ini maksudnya bisa berada di posisi seperti apa menurut coach?
1: Harusnya udah bisa berbicara di kaca nasional ya.
0: Oh, amin. Amin ya, mudah-mudahan amin. Ya keinginan amin. Kita amin. Semua seperti itu. Tapi kalau ngomongin kancah nasional nih coach ya, kira-kira menurut coach Jambi punya potensi nggak untuk atlet-atlet padelnya ini bisa bersaing di tingkat nasional?
1: Pasti.
0: Wis. Banyak. Langsung ya.
1: Banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak. Mm-hmm. Dengan kita yang baru 6-7 bulan aja, mm-hmm. kita udah beberapa kali teman-teman berangkat keluar. Mm-hmm. Ya mungkin ada sebagian besar berangkat tanpa bawa pulang piala, tapi bawa pulang sejuta pengalaman kan? Mm-hmm. Yang penting mentalitasnya udah berani keluar.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Dengan... ya kita bilang 6 bulan sih sebenarnya bukan waktu yang proper buat menciptakan atlet dari olahraga yang baru ini gitu. Tapi kalau Mbak tanya 5 tahun ke depan, insyaallah kita bisa berbicara banyak.
0: Oke.
1: Atas maka dari itulah semangat ini dijaga dengan membentuk komunitas itu.
0: Oke, komunitas padel Jambi ini ya. Insyaallah gak usah lama-lama deh, 2 tahun, 3 tahun ke depan.
1: Bismillah.
0: Bismillah ya, pasti bisa ya Tuan Pro 2 ya. Jadi potensinya luar biasa. Coachnya aja udah bilang Tuan Pro 2 ya, udah percaya diri banget ya. Karena memang melihat dari pemain-pemainnya ya, para playernya luar biasa ya. Nah,
1: dan banyak kok orang Jambi di Jakarta yang udah punya prestasi.
0: Oh, orang Jambi?
1: Tapi dia stay-nya di Jakarta, tapi dia sering pulang ke Jambi. Ya teman-teman kita juga, tapi dia kebetulan mencari rezekinya di Jakarta kan gitu. Ada kok yang udah ikut di turnamen juga gitu.
0: Oke.
1: Ada yang jadi coach juga di Jakarta. Teman-teman kita.
0: Oke, jadi memang ya seperti yang kita bahas tadi ya. Mudah-mudahan ya Tuan Pro 2 ya. Jadi memang kalau kita lihat ini bukan yang seperti yang aku bayangkan. Ini adalah olahraga yang baru banget di Jambi dan pasti banyak yang FOMO. Tapi ternyata pemainnya itu memang udah luar biasa ya coach ya.
1: Semangatnya
0: gitu kan ya untuk memulai. Dan juga untuk yang menyadari diri nih perlu dengan harus ada mentornya gitu kan ya. Karena main padel ini memang terlihat mudah tapi ternyata ada teknik-teknik.
1: Bener.
0: Biar kamu bisa jago.
1: Iya.
0: Nah, bukan hanya bisa main tapi bisa jago. Nah, itu dia Tuan Pro 2. Mungkin coach ada lagi enggak yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 nih mengenai padel?
1: Enggak ada sih, cuman kita minta supportnya aja buat komunitas kita supaya bisa menjaga ekosistem padel dengan baik. Ya terus yang terpenting menjaga semangat teman-teman yang udah mulai dan mau mulai. Silahkan hubungi Kopaja. Di bawah Kopaja itu banyak main padel kan rata-rata pakai Reklub ya. Namanya Reklub aplikasi gitu. Dan rata-rata terafiliasi sama Kopaja semua.
0: Oke.
1: Dan malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi tinggal tanya aja si Kopaja dan tanya coach-coach kalian semua. Semua coach ada ada di lapangan-lapangan padel ini. Semua ada coachnya. Siap. Semua coach pasti baik.
0: Oke.
1: Tinggal cari aja yang cocok-cocok.
0: Iya. Yang perempuan ada gak?
1: Ada dong.
0: Oh, ada juga.
1: Ada dong.
0: Oke, jadi sesuai kebutuhan nih teman Pro 2. Kalau kamu lebih, kayaknya kalau dengan cowok nih kurang ini. Kalau kamu perempuan ya.
1: Iya benar.
0: Ya, atau mungkin laki-laki pengennya perempuan gitu kan ya. Coachnya biar lebih semangat gitu. Betul. Ya, boleh.
1: Setahu darah saya ada 4.
0: Yang perempuan. Oh, kalau yang laki-laki?
1: Waduh, banyak ada 20 ada.
0: Oh, banyak banget ya. Ini termasuk player 20. Semua kan ya.
1: Iya, dia. Jadi kita tuh pelatihnya juga masih merangkap jadi player sih.
0: Iya kan. Nah, jadi memang banyak teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang ingin mulai menjadi atlet padel. Nah,
1: padel.
0: Boleh. Padel ya teman Pro 2 ya, boleh banget ya gabungnya di sana ya. Sudah ada 7 venue dan itu tempatnya strategis semua kalau aku lihat ya teman Pro 2 ya. Ada aku kira tuh enggak maksudnya jauh-jauh nih pasti, ternyata ada dekat rumahku, ternyata ada juga.
1: Ada dong.
0: Ya, di Handil juga ada dua. Ada nanti dua. Untuk anak-anak juga bisa, teman Pro 2. Nah, untuk ibu-ibu sosialita, jangan ibu-ibunya aja, anaknya juga dibawa. Ya, langsung aja apa namanya, langsung dimentorin sama Coach Yudis dan teman-temannya. Gitu ya. Thanks banget ya Coach.
1: Thank you,
0: untuk malam hari ini. Dan juga tadi Blake ya.
1: Blake.
0: Luar biasa, thank you banget ya sudah bisa mampir ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membuat teman Pro 2 yang tadinya takut akhirnya berani untuk ikut serta gabung di komunitas Padel Jambi. Dan masih juga teman Pro 2, aku masih bakal nemenin kalian semuanya malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat malam Coach.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Risa dan juga Ahmad Dhani. Wow. Kalau sudah ngomongin kenangan, aduh, gimana gitu rasanya ya. Akhirnya selamat malam buat kamu yang lagi dengerin radio sambil rebahan ya, sambil mungkin lagi bawa kendaraan, sambil kerja, atau jangan-jangan sambil nunggu satu nama muncul di notifikasi. Tapi gak muncul-muncul. Aduh, sabar ya. Malam ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi kalau sudah menyangkut hati, bisa jadi rumitnya luar biasa, teman pro 2. Namanya apalagi kalau bukan percintaan ya. Aduh, katanya cinta itu bikin bahagia. Tapi kok ada juga ya, habis putus malah stalking mantan sampai tahu dia makan apa hari ini. Kenapa? Kalau udah putus ya udah jangan di stalking lagi ya harusnya ya. Nah, ada yang sedang jatuh cinta, ada yang sedang mencari cinta, ada yang sedang mempertahankan cinta juga, teman pro 2. Dan ada juga yang bilang, aku gak butuh pasangan, tapi tiap malam kayak tetap berharap ya. Ada yang bilang, udah makan belum? Aduh, berat banget ya rasanya teman pro 2. Ya, malam ini kita bakal ngobrol santai lah ya, soal cinta versi anak muda zaman sekarang, teman pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin pengen dengerin atau pengen menjadikan semua kenangan, boleh juga teman pro 2 ya. Yang jelas buat kalian semua, jangan kemana-mana, stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Pro 2 Jambi, teman-teman baik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu merasa kayak suka sama seseorang, tapi setelah dipikir-pikir, sebenarnya kamu bukan suka orangnya, suka sama dana rumahnya. Aduh, bercanda ya. Ternyata kamu cuma suka cara dia memperhatikan kamu. Waduh, mungkin kayak dia sering chat kamu ya. Terus juga dia gak chat, tapi kamu kayak bertanya-tanya, kemana nih anak ya. Mungkin ketika dia kasih kamu emoji love ya, jantung kamu berasa kayak ikut senam gitu. Nah, padahal statusnya juga gak jelas gitu kan ya. Nah, ini yang sering banget terjadi di teman Pro 2. Kita kadang bukan jatuh cinta sama seseorang, tapi jatuh cinta sama perasaan ketika diperhatikan oleh seseorang. Nah, makanya sebelum bilang aku cinta kamu, mungkin coba tanya ke diri sendiri dulu nih. Kira-kira kamu benar-benar suka gak sama dia? Atau kamu cuma gak mau kehilangan perhatian dia aja? Siapa tahu ya teman Pro 2 ya. Jadi coba ditanya dulu ke diri kamu ya. Kalau kamu di teman Pro 2 pernah gak ada di posisi ini? Coba ya buat kamu yang pernah ada di posisi ini, boleh WhatsApp aku di 08 11 743 9090 ya. Gak perlu malu-malu teman Pro 2 ya, namanya boleh disamarkan. Kita bakal bahas bareng-bareng malam hari.

episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menggantikan air mata yang

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

masuk lagi untuk malam hari ini, masih di Pro 2 FM, pastinya dijaga malam 37 menit lepas dari Farmasi 21 waktu Jawa Barat ya. Dan masih barengan sama dia juga, teman Pro 2 untuk malam hari ini. Buat teman Pro 2 yang mungkin mau nanya tapi masih malu-malu, ya udah deh kita buat pertanyaan sendiri aja ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih berat sedikit nih teman Pro 2. Kenapa sih mantan itu susah banget dilupakan? Ada gak yang ngerasa kayak gitu? Kalau mantan, ada mantan yang memang susah banget dilupain ya. Padahal fotonya udah dihapus ya kan, chatnya juga udah dihapus, nomornya apalagi udah diblok kali ya teman Pro 2. Tapi kenapa namanya tuh masih keinget gitu? Ayo, ada gak? Kadang yang sulit dilupakan bukan orangnya teman Pro 2 ya, tapi kenangannya. Wih, dalam banget ini ya. Kita tuh kayak kangen sama masa-masa ketika kita merasa dicintai. Kangen ngobrol-obrolannya gitu, kangen rutinitasnya, bahkan kangen hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Tapi teman Pro 2, ingat ya, merindukan seseorang bukan berarti kamu harus kembali sama orang itu teman Pro 2 ya. Gak melulu ini soal balikan ya. Kadang rindu cuma tanda bahwa pernah ada cerita yang berarti. Bukan berarti cerita itu harus diulang.

0: prakteknya.
1: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
2: Pak Agu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
1: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
2: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk malam hari ini, teman Pro 2 ya. Sekarang kita masuk lagi pembahasan mengenai green flag atau cuma jaga bikin nyaman. Aduh, dia selalu bilang kamu cantik ya, aku jadi kangen deh. Atau mungkin jangan tidur dulu ya, guys, gitu. Bentar kita bisa sleep call. Ya, kayak kata-kata yang memang bisa membuat kita kayak luluh gitu, teman Pro 2 ya. Mulai meleleh nih ya. Tapi pertanyaannya, kira-kira dia konsisten gak sih, teman Pro 2? Karena dalam hubungan, kata-kata tuh memang penting ya. Tapi tindakan itu jauh lebih penting. Nah, green flag ini bukan cuma orang yang romantis ya. Jadi green flag ini orang yang menghargai kamu, bisa berkomunikasi dengan baik, konsisten, gak bikin kamu terus-menerus menebak perasaannya, dan yang paling penting, bikin kamu merasa aman menjadi diri sendiri. Jadi kalau seseorang cuma mau muncul di tengah malam dengan chat yang kamu belum tidur, hati-hati teman Bro 2, bisa jadi dia tuh bukan jodoh, tapi bisa jadi dia cuma belum ngantuk aja ya. Oke deh, kalau malam hari ini ada lagu Nadina Miza yang bakal aku puterin ya, dengan rayuan perempuan gila.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: sama Tiara Andini dan juga Ziva Magnolia dengan Menyesal ya. Oke, teman Broadway, pada akhirnya cinta itu bukan tentang siapa yang paling sering chat, bukan tentang siapa yang paling banyak memberikan hadiah, bukan juga tentang harus selalu bersama setiap waktu. Jadi cinta yang sehat adalah ketika dua orang itu bisa saling menghargai, saling mendukung, punya ruang untuk menjadi diri sendiri dan sama-sama mau bertumbuh ya. Jadi buat kamu yang malam ini sedang punya pasangan, jangan cuma bilang sayang ya, tunjukkan lewat sikap. Dan buat kamu yang masih single, gak apa-apa ya, tenang aja. Gak semua orang itu punya pasangan ya. Jangan merasa tertinggal hanya karena teman-teman kamu sudah punya pasangan. Karena cinta memang bukan perlombaan ya. Lebih baik sendiri tapi tenang daripada bersama seseorang tapi setiap hari bertanya, sebenarnya dia sayang sama aku gak sih gitu ya. Akhirnya kalau gitu teman pro 2, cinta memang kadang bikin kita kayak senyum-senyum sendiri ya. Kadang bikin susah tidur, kadang bikin kita jadi detektif dadakan karena melihat lesin seseorang gitu. Nah, tapi semoga siapapun yang sedang kamu cintai hari ini itu bisa menjadi seseorang yang membuat hidup kamu terasa lebih baik, bukan justru membuat kamu kehilangan dirimu sendiri. Dan kalau malam ini kamu sedang menunggu seseorang, semoga dia bukan cuma membaca pesan kamu tapi juga membalasnya ya. Oke deh kalau gitu buat teman produk semuanya, jangan kemana-mana, tentunya masih bersama dia untuk malam hari ini. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi.

kata-kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Kepulauan Pro 2, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Esok pagi, hari Kamis 27 Agustus 2026, kami kembali menjumpai teman Pro 2 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi, teman-teman Pro 2 FM di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia malu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Spira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Music.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Selamat pagi Suruh Teman Pro 2 FM, dan pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan pagi hari Teman Pro 2 ada beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id.

Yang pertama-tama Bapak Polri siap melayani penyampaian aspirasi agar berjalan damai, tertib, dan juga kondusif. Polri menegaskan kesiapannya untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi di muka umum. Pelayanan diarahkan agar penyampaian pendapat berlangsung damai, tertib, aman, dan juga tetap menjaga kepentingan masyarakat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun pelaksanaannya harus tetap menghormati hukum, hak orang lain, dan juga keamanan dan ketertiban umum. Kebebasan tersebut dijamin di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Aturan itu juga mengatur kewajiban menjaga ketertiban sekaligus menghormati kebebasan masyarakat lainnya. Dan Polri juga mengajak peserta penyampaian aspirasi bersama-sama untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Kerjasama tersebut diperlukan agar masyarakat lainnya tetap dapat beraktivitas dengan aman dan juga nyaman. Dan selain menjaga ketertiban, masyarakat diminta lebih cermat menerima informasi menjelang berlangsungnya penyampaian pendapat. Polri mengingat agar informasi yang belum terverifikasi tidak langsung dipercaya maupun disebarluaskan. Masyarakat juga diminta untuk menghindari berbagai ajakan yang dapat memicu tindakan merugikan kepentingan bersama. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ruang penyampaian aspirasi tetap aman dan juga kondusif. Polri berharap seluruh pihak panitia memiliki kesadaran bersama untuk menjaga situasi selama penyampaian pendapat berlangsung. Kondisi yang kondusif memungkinkan aspirasi tersampaikan tanpa mengganggu hak masyarakat lain dalam menjalankan aktivitasnya.

Samarinda FM in charge jurnal dan pinjol RUU perampasan aset bakal diperluas. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mendorong perluasan cakupan rancangan undang-undang perampasan aset nasional. Regulasi baru ini diproyeksikan mampu untuk merespon kejahatan ekonomi digital seperti judi online dan juga pinjaman online ilegal. Penyusunan aturan hukum mewajibkan penerapan mekanisme pemulihan aset negara terhadap tindak pidana pencucian uang secara komprehensif. Tindak pidana dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara diusulkan masuk dalam draft UU perampasan aset. Pertemuan audiensi diselenggarakan bersama akademisi di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu kemarin di 26 Agustus 2026. Anggota DPR dari fraksi PKS ini menekankan penguatan kualitas aparat penegak hukum secara konsisten. Nasir menilai pasal 4 menjadi substansi vital yang menentukan kerangka utama mekanisme penyitaan aset kejahatan di Indonesia. Pengembangan teknologi informasi memicu dinamika kejahatan ekonomi digital yang merugikan kehidupan masyarakat secara luas. Dia mengusulkan opsi keterlibatan lembaga lokal Baitul Mal dalam tata kelola aset hasil perampasan di wilayah Provinsi Aceh. Penyesuaian aturan pengelolaan ini merujuk pada prinsip desentralisasi asimetris serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya yang terakhir teman Bro 2 FM nih, Relawan Pertamina tembus pos ke NTT salurkan bantuan keluarga. Tim gabungan relawan PT Pertamina Patraniaga Pertamina Foundation dan juga relawan lokal menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di pelosok Nusa Tenggara Timur Selasa pada 25 Agustus 2026. Bantuan berupa makanan dan juga obat-obatan dikirim ke Dusun Watuhdok, Desa Saterpunda Barat, Kecamatan Lambaleda, Manggarai Timur. Tim tersebut menjadi pihak pertama yang menjangkau Dusun Watuhdok, wilayah terpencil yang berjarak sekitar 15 km dari Kecamatan Reok, Manggarai. Dan Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kiti Andor mengatakan relawan harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam dengan kondisi medan yang cukup berat untuk mencapai lokasi. Salah satu relawan Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Erli Yesnika Himitasari mengatakan Dusun Watuhdok berada di kawasan puncak bukit. Untuk mencapai lokasi, para relawan harus menyeberangi sungai selebar sekitar 100 meter dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Mereka juga membawa berbagai bantuan bahan makanan seperti bahan makanan, obat-obatan, terpal, matras, dan juga perlengkapan bayi. Dan menurut Erli, Dusun Watuhdok dihuni sekitar 45 kepala keluarga. Di antara warga terdapat anak-anak, lansia, serta penderita stroke yang membutuhkan penanganan medis. Belum lagi di mana di kondisi cuaca di wilayah tersebut juga menjadi tantangan bagi para warga. Pada siang hari, suhu terasa sangat panas, sedangkan malam hari terasa sangat dingin. Salah satu warga Dusun Watuhdok, Rodul Toswol, menyampaikan apresiasi atas kedatangan relawan Pertamina yang membawa bantuan langsung ke lokasi mereka. Kiti juga mengatakan kehadiran relawan Pertamina Patraniaga di wilayah terpencil NTT merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk hadir di tengah masyarakat dalam situasi krisis. Menurutnya, penyaluran bantuan hingga ke pelosok juga dilakukan untuk memastikan warga terdampak bencana mendapatkan bantuan logistik secara merata. Teman-teman Pro FM, demikian informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: aneh lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
1: Anak kita.
2: Sabar.
3: Jika prostitusi dengan menggunakan Facebook,
4: haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok?

sakit yang kamu akibatin dibuat sama orang lain sih? Kadang kita

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.